0: Jaitan mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
1: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam apa sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menteri Agni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat Dudapi, dan juga ada brigadir KPH ya. Nah ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran yang titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Siap.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya. Diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah diplang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutla. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
9: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
10: Selamat pagi, Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
10: Baik, terima kasih Resti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat.
11: arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sinda melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1,

Ya, selamat pagi kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz AM 1107 kHz kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani pagi hari Anda ya, dan di saat ini hari ini juga ya teman-teman umat muslim memperingati Maulid Nabi Muhammad ya. Dan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan beragam ibadah ataupun aktivitas-aktivitas yang memperdalam ibadah begitu ya untuk teman-teman umat muslim. Baik, di saat ini informasi akan Linda hadirkan untuk Anda, untuk pendengar setia RRI, untuk adik-adik yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, yuk ikutan lomba konten video kreatif ya memperingati Hari Radio bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus ya untuk adik-adik pelajar SMA, SMK sederajat. Pendaftarannya bisa dilakukan perorangan, bisa juga bekerja dalam tim. Tema videonya bebas ya, bisa bentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audiovisual lainnya. Asalkan membahas tentang radio atau hari radio. Untuk formatnya pastikan video ya beresolusi 1080 pixel dengan aspek 6:19 serta durasi maksimal 2 menit. Pendaftarannya sudah dibuka, pendaftarannya masih dibuka ya sampai 30 Agustus 2026 dan paling menarik adalah ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif adik-adik semuanya dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Untuk informasi lengkap dan pendaftarannya langsung saja cek di Instagram RRI Kupang.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam

0: Ya, ada informasi juga untuk Anda pendengar ya. Siapkan diri untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Festival RRI Fest 2026 yang akan digelar pada 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM dan kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan ada kabar baik ya untuk yang punya bakat nyanyi, adik-adik yang punya bakat nyanyi. Pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang sudah dibuka dan masih ya dibuka hingga 30 Agustus 2026. Wujudkan impian, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik. Daftarkan diri melalui website bintangradio.rri.id. Pendaftarannya di website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram RRI Kupang, bisa hubungi admin juga di WhatsApp 0851-900-95995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra.
3: Kita kau
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

Jaya 80. Terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau.

Iya, pendengar, informasi juga untuk Anda ya. Ini khususnya yang butuh perlengkapan dapur lengkap. Ya, perlengkapan dapur dengan harga yang terjangkau. Datang saja ke JKR Prabot. Ya, JKR Prabot ini menyediakan berbagai kebutuhan dan peralatan dapur untuk rumah tangga Anda. Mulai dari peralatan memasak hingga berbagai perlengkapan dapur lainnya. Pilihannya itu lengkap, harganya bersahabat. JKR Prabot beralamat di Jalan Ainiba nomor 10 Pasir Panjang Kota Kupang. Cabang depan Hotel Sotis, naiknya 50 meter kurang lebih ya. JKR Prabot lebih lengkap, lebih murah. JKR Prabot pilihan tepat untuk melengkapi kebutuhan dapur Anda.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi, kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dipuminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu, Suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Ya, pendengar selamat pagi dan di rangkaian Kupang Pagi, sesi yang terakhir ya, kami hadirkan untuk Anda, ini informasi berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad ya. Ya, hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bukan sekedar hari libur nasional gitu, tapi bagi umat Islam di Indonesia tanggal ini menjadi momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, hari dalam kalender Hijriah bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Peringatan Maulid Nabi ya selama berabad-abad itu berkembang jadi tradisi keagamaan yang beragam. Ada yang mengisi dengan pembacaan salawat, pengajian, pembacaan sirah Nabi. Nah, di Indonesia peringatan ini berpadu dengan tradisi lokal, mulai dari pengajian kampung, pembacaan berzanji hingga berbagai bentuk sedekah dan juga jamuan kepada masyarakat. Ya, jadi balik kemeriahan ya pasti ada sejarah panjang begitu ya. Ya, ada sejarah panjang dan tradisi peringatan kelahiran Nabi ini muncul dan berkembang beberapa abad setelah beliau wafat. Ya, dan informasi ini dari malangthisway.id ya, membuka kebersamaan kita untuk Kupang Pagi. Oke. Sesi yang terakhir dan kami hadirkan untuk Anda ini berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diperingati hari ini.

Ya, kita masih terus lanjut dan pendengar ya. Tradisi Maulid Nabi Muhammad ini tumbuh sangat kuat di Indonesia seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara. Jadi pesantren, masjid, majelis taklim, dan juga organisasi keagamaan menjadikan maulid sebagai momentum untuk mengenal kehidupan Rasul, ya, mengenalkan kehidupan Rasul, ya, kepada masyarakat. Jadi di berbagai daerah bentuknya juga berkembang, ya, mengikuti budaya setempat. Kalau di Jawa misalnya ada pembacaan bersanji, ada diba dan juga selawat menjadi bagian dari tradisi masyarakat dan juga pesantren. Di sejumlah daerah berkembang, ya, tradisi berbagi makanan, sedekah, pengajian, ada juga pertemuan masyarakat. Artinya maulid di Indonesia itu tidak hanya jadi kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi ruang sosial untuk memperkuat silaturahmi. Dan tradisi ini menunjukkan bagaimana ajaran agama itu berinteraksi dengan kebudayaan lokal tanpa harus menghilangkan inti pesan yang ingin disampaikan, yaitu mengenang kehidupan dan keteladanan Rasulullah, ya, dan bukan sekedar seremoni belaka begitu, ya. Ya, tapi yang pastinya ketika mengetahui, ya, tentang peringatan maulid, ya, secara utuh itu jauh lebih penting daripada sekedar menyimpulkan tentang tradisi-tradisi gitu, ya. Dan inti dari mengenang kelahiran Nabi bukan hanya tahu begitu, ya, kapan beliau lahir, tapi yang penting adalah memahami bagaimana seorang manusia yang lahir di Mekah kemudian mengubah sejarah dunia dan melalui risalah, akhlak dan juga keteladanannya.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Iya, pendengar, kita lanjut lagi ya informasi berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi yang diperingati pada hari ini. Ini menjadi momentum bagi umat Islam di berbagai daerah untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Di Nusa Tenggara Timur, ya, perayaan ini diwarnai dengan tradisi seribuan yang telah jadi bagian dari kehidupan masyarakat Muslim setempat. Jadi tradisi seribuan ini, ya, biasanya melibatkan berbagai elemen masyarakat. Jadi ketika waktunya tiba, warga bergotong royong menyiapkan rangkaian acara, termasuk membentuk panitia yang bertugas untuk mengatur prosesi perayaan. Jadi itu ada bagiannya, ya, yang menarik adalah arak-arakan. Prosesi ini dimulai dari rumah-rumah warga, kemudian bergerak menuju masjid yang berada di perkampungan, ya. Jadi arak-arakan dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur dalam perayaan Maulid Nabi. Warga biasanya tidak bawa perlengkapan khusus, ya, dalam perjalanan ini, tapi mengikuti iring-iringan. Iring-iringan gunungan atau piramida yang dirangkai dari batang, kuncup bunga, aneka bunga, dan juga buah-buahan. Ya, selama perjalanan membawa gunungan, masyarakat melanjutkan zikir, melantunkan zikir, doa, pujian, selawat, ya, kepada Baginda Rasulullah. Dan prosesi ini, ya, jadi salah satu bagian yang penting juga dalam tradisi seribuan karena mempertemukan warga dalam suasana kebersamaan sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap peringatan Maulid Nabi. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari merahputih.com.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Ya, pendengar masih tentang perayaan Maulid Nabi di Kota Kupang. Tadi di NTT pada umumnya ya, ini memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad. Masyarakat di Kelurahan Air Mata Kota Kupang menggelar tradisi seripuan sebagai simbol mempererat tali silaturahmi antar warga. Dan informasi ini ya yang dihadirkan untuk Anda dari laporan rekan Christine Gekong. Ratusan parsel berisi aneka buah, beras berwarna-warni, serta uang koin dipersiapkan warga Kampung Air Mata untuk dibagikan kepada umat muslim yang mengikuti kirab Maulid Nabi Muhammad. Keturunan ke-8 pendiri Masjid Al-Baitul Qadir, Abdul Ghani Mustafa, mengatakan tradisi siripuang merupakan simbol untuk mempererat tali silaturahmi antar warga sekaligus berbagi berkah dengan umat muslim. Tradisi tersebut menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Kampung Air Mata yang terus dilestarikan dalam setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad.
1: Nah, siripuang ini nanti insya Allah akan jadi dua. Karena di sini dua komunitas tapi tidak bisa terpisah, yaitu kampung imam dan kampung raja. Jadi insya Allah sebentar dua komponen itu tadi, yaitu siripuang itu akan jadi dua, satu melambangkan kampung imam dan satu melambangkan kampung raja. Tapi dua-dua ini tidak bisa terpisah. Nah, ada kerjasama antara kampung imam dan kampung raja. Nah, saya sudah nanti sebentar terjadi sore, nanti sebentar saya sudah atur semua apa semua sudah jadi, baru malam ba'da isya sekitar jam 19.30 kita arak-arakan dari rumah tua ini peninggalan dari para sahabat di sana, insya Allah ke masjid. Di masjid baru kita mengadakan ritual, yaitu pembacaan maulid atau pembacaan berjanji namanya Sariful Anam. Jadi itu dengan zikir, insya Allah mungkin ya kurang lebih lah jam 1 jam 2 baru habis itu perayaan. Nah, hasil daripada buah-buah ini kita bagi kepada masyarakat kembali.
0: Pembina remaja Masjid Jamaluddin Bariah mengatakan, setiap tahunnya pelaksanaan kirab Maulid Nabi selalu melibatkan generasi muda yang ada di kampung tersebut. Pelaksanaan tradisi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai agama, sekaligus melestarikan kearifan lokal yang menjadi warisan budaya leluhur.
2: Setiap ada kegiatan begini, remaja-remaja kita himbau untuk terlibat, supaya kalau generasi kita yang tua tidak ada lagi, acara ini, tradisi ini tetap berlanjut. Nah, sehingga label contohnya maulid secara tradisional tetap ada. Setiap acara maulid ini temanya secara umum, tidak ada tema khusus. Nah, temanya kita melestarikan budaya sekaligus ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Warga Kampung Air Mata berharap melalui pelaksanaan kirab Maulid Nabi Muhammad tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran dan keteladanan Rasulullah, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan keimanan, serta menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian antar warga. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi.

Tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

0: Rasul.
1: Ya, pendengar, memperingati Maulid Nabi Muhammad, Kementerian Agama mengajak masyarakat memperkuat kecintaan ya kepada Rasulullah melalui selawat dan keteladanan. Dalam gema selawat kebangsaan, Kemenak menargetkan keterlibatan 1.781.945 peserta berselawat dari berbagai penjuru Indonesia. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Muklis mengatakan gema selawat kebangsaan dirancang sebagai ruang bersama untuk menghidupkan tradisi selawat sekaligus meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Jadi target ya 1.781.945 peserta dipilih sebagai simbol 17 Agustus 1945 momentum kemerdekaan Indonesia. Dan angka ini sekaligus membawa pesan bahwa kecintaan kepada Rasulullah dapat menjadi energi spiritual untuk merawat persatuan dan kecintaan kepada tanah air. Informasi ini dari kemenak.go.id mengakhiri Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Dan selepas itu ada Kupang Siang sesi yang pertama.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar informasi untuk Anda. Ya, Badan Pangan Nasional memperkuat edukasi pangan dan gizi di lingkungan sekolah. Pendidikan ini tidak hanya sekedar mengenalkan makanan bergizi, tapi juga membentuk kebiasaan mengkonsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan dan tidak menyisakannya. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas, Nita Yulianis, mengajak pembiasaan sejak usia sekolah penting untuk membangun perilaku pangan yang baik. Anak perlu memahami manfaat makan bergizi sekaligus belajar menghargai pangan yang sudah tersedia. Dan pengalaman ini diperoleh melalui kolaborasi Bappanas bersama Southeast Asian Minister of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition dalam gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa pada tahun 2023-2024. Program ini memadukan penyediaan gizi dengan edukasi pangan dan gizi serta gerakan stop boros pangan. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Ron Kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe.
3: Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
2: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari. Mungkin.

Hey, ada lagi kabar gembira untuk Anda warga Kota Kupang. Terutama untuk Anda yang mau pasang sambungan baru air bersih di rumah. Dalam rangka Hari Kemerdekaan, nikmati harga paket spesial dari harga normal Rp2.500.000. Kini cuma Rp1.500.000 per paket. Hemat Rp1.000.000. Makin ringan lagi karena cukup DP Rp700.000 dan sisanya bisa Anda cicil sampai 8 kali. Promo ini berlaku selama bulan Agustus. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan segera lewat WhatsApp 0813-3984-0629. Informasi lebih lanjut, kunjungi website PDAM Kota Kupang www.pdam.kupangkota.go.id atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Eskalerik nomor 2, Kelapa 5.

Ya, pendengar, ini informasi untuk Anda, semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia itu akan hadir lebih meriah melalui konser amal Merah Putih yang akan diselenggarakan, ya, ini kerjasama RRI Kupang dengan Yayasan Karya Musik Siloam di halaman depan RRI Kupang. Mulainya itu besok, ya, 26 Agustus. Ya, jadi masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya ini akan disuguhkan dengan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, ya, pengunjung juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan juga kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi konser Merah Putih ini konser amal, ya, Merah Putih ini untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku UMKM. Dan ada donasi juga, ya, donasi juga, dan kami masih membuka donasi bagi pendengar masyarakat yang ingin menyumbang, ya, membantu meringankan beban korban gempa di Flores. Ya, ada QR codes yang dihadirkan di media sosialnya RRI Kupang, dan bisa juga kalau bentuk barang bisa juga datang langsung, ya, dibawakan langsung ke RRI Kupang untuk donasinya, bantuannya. Ya, jadi catat tanggalnya, ini mulai besok, ya. Konser Amal Merah Putih akan digelar di halaman depan RRI Kupang.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: menikahkan diri atau mas kawin yang mahal terhadap
1: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026
2: kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Kau cepat pergi tinggalkannya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.

Jaya 80. Terakhir kali. Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasat.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang terus kami hadirkan untuk Anda. Dan di saat ini tugas Lina menemani Anda tuntas ya, tuntas di jam 11. Yang pasti Kupang Siang terus dihadirkan untuk Anda. Selamat menikmati hari liburnya. Selamat memperingati Maulid Nabi ya, untuk umat Islam di mana saja berada. Tetap setia di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Jaya 80. Terakhir kali.
1: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kal. Mike Mohede, Terbaik.
2: Kategori Wanita, Sophie Novindri.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kupang siang ini. Pro 1.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, saya Sony kembali untuk siang hari ini temani Anda di Kupang siang dan Kupang sore sampai menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini bertepatan dengan hari peringatan Maulid Nabi Muhammad, hari di mana umat Islam merayakan anugerah besar berupa kehadiran Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Saya Sony temani Anda pendengar di siang hari ini di Kupang siang ini dan satu jam ke depan berbagi dengan Anda terkait dengan peringatan hari Maulid Nabi Muhammad dan juga pentingnya untuk moderasi beragama. Menurut Anda pendengar, apa pentingnya moderasi beragama atau ciri apa yang biasa dikembangkan di dalam rumah tangga, di rumah sendiri untuk menunjukkan bahwa ini keluarganya termasuk keluarga yang menerapkan moderasi beragama. Nanti saya buka kesempatan Anda pendengar untuk bisa bergabung di line WhatsApp dan juga di line telepon 0380-825-4444 atau 0380-843-1152.

Pro 1, kanal inspirasi. Tips mengajarkan toleransi pada anak. Pendengar, toleransi adalah sikap keterbukaan dan penghormatan terhadap perbedaan suku, budaya, dan agama. Toleransi juga dapat diterapkan pada berbagai perbedaan yang lain, termasuk menghargai penyandang disabilitas. Bagaimana mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan? Mula-mula usahakan untuk memberikan contoh yang baik. Anak adalah peniru yang baik. Jadi, cara terbaik untuk mengajarinya toleransi adalah dengan mempraktikkan sikap toleransi di depan anak. Jangan jadikan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai bahan candaan di depan anak. Hargailah tetangga, teman kerja, atau saudara yang berbeda suku, agama, ras, atau antar golongan dengan Anda. Anak akan meniru kebiasaan itu. Selanjutnya, perkenalkan berbagai budaya kepada anak. Misalnya dengan memasukkannya pada sekolah yang tidak memiliki latar belakang budaya yang sama. Ajak anak untuk mengikuti atau menonton acara-acara pentas budaya yang berbeda. Selanjutnya, yang paling penting, jika Anda menginginkan anak Anda bisa menghormati orang lain, perlakukan dia dengan hormat. Anak yang merasa dirinya diterima, dihormati, dan dihargai, cenderung akan memperlakukan orang lain sebagaimana keluarganya memperlakukannya. Ketika kita mendorong sikap toleran pada anak dan mempraktikkan dengan memperlakukan orang lain dengan penuh hormat, maka secara perlahan, anak akan mencontoh jejak kita dan menerapkannya dalam kesehariannya. Selamat mewujudkan toleransi, mulai dari anak-anak Anda.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, kalau kita bicara tentang moderasi beragama itu sebenarnya dari mana semua harus dimulai? Bisa jadi jawabannya justru dimulai dari rumah ya. Keluarga menjadi tempat pertama anak akan belajar mengenal perbedaan. Dari orang tua, anak bisa belajar bagaimana bersikap ketika punya teman, punya tetangga atau orang lain yang berbeda agama dan juga berbeda keyakinan. Apakah di rumah kita sudah mengajarkan keluarga kita, anggota keluarga kita bahwa berbeda itu bukan alasan untuk saling menjauh? Misalnya mengajarkan anak-anak untuk tetap berteman, tetap menghormati tetangga yang sedang beribadah atau mengucapkan selamat atau memberikan ruang ketika orang lain merayakan hari besarnya. Karena toleransi tidak cukup pendengar hanya diajarkan sebagai teori, anak-anak perlu untuk melihat contoh nyata dari orang tuanya. Jadi ketika ditanya dari mana memulai moderasi beragama, ya cara pertamanya adalah memulai dari keluarga. Pendengar, menurut Anda sejauh mana keluarga sudah menjadi ruang pertama bagi anak untuk bisa belajar tentang toleransi dan menghargai perbedaan agama? Apakah ada kebiasaan sederhana di keluarga yang Anda punya yang menurut Anda berhasil mengajarkan untuk menghormati orang yang berbeda, tidak saja suku, agama, ras, antar keyakinan ya, tetapi juga mungkin terhadap disabilitas? Apakah ada sebuah kebiasaan sederhana di dalam keluarga kita yang menurut kita berhasil mengajarkan anak-anak untuk bisa menghormati orang lain? Ya, ada kesempatan untuk Anda juga bisa berbagi pendapat pendengar, boleh di line telepon atau juga di line WhatsApp siang hari ini. Ya, berbagi pengalaman, apakah memang menurut Anda ada semacam kebiasaan sederhana yang diajarkan kepada anak-anak untuk menghormati mereka yang berbeda dengan kita. Dalam hal ini, beda suku, agama, ras, dan juga antar golongan.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Pendengar, moderasi beragama juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika hidup bertetangga ataupun mungkin saat ada di tempat kerja atau lingkungan sosial kita. Kita mungkin tinggal berdampingan dengan tetangga yang berbeda keyakinan, bekerja bersama dengan teman yang memiliki waktu beribadah yang berbeda, atau mungkin berinteraksi dengan orang yang punya aturan makanan, cara berpakaian, dan kebiasaan beragama yang tidak sama dengan kita. Nah, perbedaan ini bisa menjadi sebuah kekayaan ya, dan tidak menjadi alasan untuk menjaga jarak atau membeda-bedakan. Kita tetap bisa membangun hubungan sosial yang baik dengan saling menyapa, membantu, bekerja sama, dan juga menjaga kenyamanan bersama. Ketika tetangga sedang merayakan hari besar keagamaan, misalnya sikap kita untuk menghormati atau memberi ruang ya, begitu juga dengan tempat kerja kita menghargai aturan makan, aturan pakaian, atau kebiasaan-kebiasaan agama yang dijalankan. Tapi menghormati perbedaan bukan berarti mencampur adukan keyakinan ya. Kita tetap menjalankan agama atau keyakinan kita masing-masing, sekaligus memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Ini bentuk sederhana dari moderasi beragama untuk kehidupan sosial. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa kita perlu tetap teguh kepada keyakinan kita, tapi mampu untuk menghormati perbedaan, menjaga hubungan baik, dan hidup berdampingan secara damai. Ini sebenarnya Indonesia sejati ada di situ ya. Dengan sikap saling menghargai perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk bisa membangun lingkungan yang rukun, yang nyaman, dan juga yang harmonis. Siang hari ini pendengar, di peringatan Maulid Nabi sekaligus juga di siang hari ini setiap Selasa kita bersama membahas terkait dengan moderasi beragama. Ada kesempatan untuk Anda juga bisa berbagi pendapat di 0380825444 atau 0380843 1152, boleh di 0811-3820-9440. Selamat siang. Boleh bergabung untuk berpendapat di 0380825444, 0380843 1152, atau di 0811-3820-9440. Membangun moderasi beragama itu atau membangun toleransi beragama itu yang sederhana yang bisa kita terapkan dimulai dari mana? Boleh kasih pendapatnya sampai menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua main. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, ada satu hal yang penting yang perlu kita luruskan ketika berbicara tentang moderasi beragama. Jadi toleransi itu bukan berarti kita mencampur adukan ajaran atau keyakinan agama ya. Moderasi agama bukan meminta seseorang untuk kurangi keyakinannya, apalagi tinggalkan prinsip yang diyakini. Ini justru seseorang tetap bisa jalankan agama dan keyakinan dengan teguh sambil hormati orang lain yang punya keyakinan berbeda. Di kehidupan sehari-hari perbedaan juga tidak selalu terjadi antar agama ya. Di dalam satu lingkungan masyarakat atau bahkan di antara sesama pemeluk agama bisa juga ada perbedaan dalam memahami soal keagamaan. Di dalam satu agama juga pasti ada itu ya. Jadi perbedaan pandangan seperti ini menjadi hal yang perlu disikapi dengan bijaksana. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan pendapat dan juga berkomunikasi tanpa saling merendahkan, tanpa saling menyalahkan, apalagi memberikan label negatif kepada orang yang punya pandangan yang berbeda. Pendengar, kita bisa tetap dapat berbeda pendapat tanpa harus bermusuhan ya. Dan kita bisa meyakini pandangan masing-masing tanpa harus memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Karena itu moderasi beragama juga berarti membangun ruang komunikasi yang sehat, di mana perbedaan dibicarakan dengan bahasa-bahasa yang santun, saling bisa mendengarkan, dan tetap bisa menghargai martabat setiap orang. Di akhirnya toleransi sebenarnya bukan tentang membuat semua orang untuk menjadi sama ya, tapi toleransi adalah kemampuan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan, bisa tetap teguh dalam keyakinan, dan juga menghormati orang lain tanpa harus saling menyalahkan.

0: Pak.
1: Iya, Ma.
0: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
0: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
1: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
0: Heh? Takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak. Penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Pendengar, moderasi beragama juga penting diterapkan di ruang digital ya. Saat ini memang informasi tentang agama begitu mudah ditemukan dan dibagikan melalui media sosial. Kita bisa terima pesan, kita bisa terima video, bahkan gambar-gambar dan unggahan-unggahan yang bahas bahkan singgung agama tertentu ya, hanya dalam hitungan detik saja. Nah, di situasi seperti ini memang kita perlu lebih bijak sebelum kasih respon atau bagikan kembali sebuah informasi. Tidak semua konten yang kita terima benar dan tidak semuanya layak untuk kita sebarluaskan, apalagi kalau isinya bisa singgung atau provokasi orang tertentu yang bisa menimbulkan kebencian terhadap kelompok agama tertentu. Disiplin boleh saja kita lakukan, tapi juga termasuk disiplin di dunia digital ya, soal moderasi beragama. Karena itu penting untuk bisa biasakan diri kita, kasih informasi, pahami konteks informasi, dan juga pertimbangkan dampak dari informasi itu sebelum kita bagikan kepada orang lain. Jangan sampai jari kita ikut sebarkan sesuatu yang justru akan perkeruh hubungan antar umat beragama. Di sisi lain, pendengar, moderasi beragama juga bisa kita lihat melalui semangat gotong royong lintas agama ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan keyakinan tidak menghalangi kita untuk bisa bekerja sama demi kepentingan kemanusiaan. Kementerian Agama sendiri juga sudah menetapkan atau juga sudah membuat satu gerakan untuk bisa bersih-bersih rumah ibadah lintas agama ya. Kalau Anda lihat informasinya, Kementerian Agama sebarkan informasi untuk bisa melakukan bersih-bersih rumah ibadah lintas agama. Dan ketika terjadi bencana, misalnya pendengar kita dari berbagai latar belakang,

belakang agama bisa bersama-sama bantu korban. Begitu juga dengan kegiatan donor darah, ketika kerja bakti, penggalangan bantuan, maupun membantu tetangga yang sedang alami kesulitan. Di situasi seperti ini sebenarnya yang jadi perhatian bukan apa agama seseorang, tetapi bagaimana kita bisa saling membantu untuk memberikan manfaat bagi sesama. Ini sebenarnya wujud beragama yang bisa kita lakukan mulai dari dalam rumah tangga, dalam keluarga, tetapi juga moderasi beragama bisa kita lakukan dan jaga di dunia digital. Perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk bisa buat baik, karena dalam banyak hal kita mungkin berbeda dalam keyakinannya, tapi tetap punya kepedulian dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Selamat merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad hari ini. Terima kasih sudah ikut berbagi di siang hari ini dan ikut menyimak siaran Pro 1. Tetap dengan Pro 1, nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game tonight. Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Dengan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Lilian.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Parasole
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khoirunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GWP di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Kabupaten Jemberana, Bali. Hari Selasa hari ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kemandirian dan juga ketahanan energi nasional. Saya cuplik dari Antara News. Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis menyampaikan peluncuran PLTS 100 GW ini di Gilimanuk merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional klaster kemandirian energi dan air yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Dan langkah ini diambil untuk mengingat Indonesia saat ini memiliki potensi energi surya sekitar 3,294 GWP, sementara kapasitas terpasang di April 2026 baru mencapai 1,5. Sepanjang 2025, kata Mensesnek, pemerintah sudah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan. Dan Prasetyo mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, pembangunan berlanjut di 39 lokasi PLTS. Program listrik desa juga sudah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Pendengar, ini salah satu lagu pilihan yang bisa Anda pilih nanti untuk nyanyikan. Ikuti Lomba Bintang Radio yang pendaftarannya, pendengar, masih dibuka sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda untuk tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik Anda. Daftarkan diri Anda sekarang sampai 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id. Sekali lagi, websitenya di bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, bisa juga ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. Sekali lagi, 0851-9009-5995. Dan juga siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026. Akan digelar 15-17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas untuk bisa meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang untuk tahun ini yang akan dilaksanakan 15-17 September 2026. Untuk Anda yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, juga bisa ikutan Lomba Konten Video Kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus untuk Anda pelajar SMA SMK sederajat. Pendaftaran bisa dilakukan perorangan, tapi diperbolehkan bekerja dalam tim. Tema videonya bebas, bisa bentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audio visual lainnya, asalkan membahas tentang radio atau hari radio. Untuk formatnya, pastikan video berresolusi minimal 1080p dengan aspek rasio 6 banding 19 dan durasi maksimal 2 menit. Pendaftaran dibuka 17 sampai 30 Agustus 2026 dan yang paling menarik, ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif Anda dengan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Info lengkap dan pendaftaran langsung cek Instagram @rri_kupang.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Dengar informasi untuk Anda, disampaikan update informasi donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang Senin 24 Agustus 2026 pukul 14 ya. Untuk pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet. Kemudian pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selfie Kaji. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak. Uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantar ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo 8. Sekecil apapun bantuan kita sangat berarti untuk saudara-saudara kita. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Pak Nyongki di nomor HP 0852-3927-5950. Sekali lagi 0852-3927-5950. Untuk Anda pendengar butuh perlengkapan dapur lengkap dengan harga terjangkau, datang di JKR Parabot. JKR Parabot menyediakan berbagai kebutuhan peralatan dapur untuk rumah tangga Anda. Mulai dari peralatan memasak hingga berbagai perlengkapan dapur lainnya. Pilihan lengkap, harga bersahabat. JKR Parabot beralamat di Jalan Ainiba, nomor 10 Pasir Panjang, Kota Kupang, cabang depan Hotel Sotis naik 50 meter. JKR Parabot lebih lengkap, lebih murah. JKR Parabot pilihan tepat untuk melengkapi kebutuhan dapur Anda. Tetap dengar Pro 1 pendengar, sesaat lagi nanti Anda bisa simak aneka berita untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Beberapa informasi mengisi aneka berita siang ini dengan dua informasi utama. Gubernur Melki Lakalena memimpin Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores di malam penutupan pameran pembangunan NTT, Senin 24 Agustus 2026, terkumpul 1.112.000.000 rupiah. Sebanyak 584 kepala keluarga terdampak gempa di Kecamatan Dona, Kabupaten ND, dengan 353 rumah mengalami rusak ringan dan 134 rumah rusak berat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Sony Tanesip. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena memimpin Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores yang mengusung tema Yang Tertusuk Padamu Berdarah Padaku di area pameran Hotel Harper Kupang, Senin 24 Agustus 2026. Penutupan pameran pembangunan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 2026 dirangkaikan dengan kegiatan tersebut. Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores menjadi momentum bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk meneguhkan kembali semangat persaudaraan, kepedulian, dan gotong royong di tengah duka akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. Bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, solidaritas tidak cukup diwujudkan hanya melalui rasa prihatin, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk kepedulian, bantuan, dan dukungan nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam berbagai aksi solidaritas bagi masyarakat terdampak gempa Flores. Jumlah donasi yang terkumpul hingga tanggal 24 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah sebesar 1.112.000.000 rupiah.
2: Atas nama pemerintah Provinsi NTT, tentu juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan caranya. Sehingga pada malam hari ini, tadi disampaikan oleh Pak Adi Mandala, kita sudah mendapatkan komitmen donasi yang sudah terkumpul 1.112.000.000. Dan malam hari ini akan terus bertambah mudah-mudahan, sehingga nanti ini menjadi bagian dari komitmen kita ketika membuka pameran ini. Bahwa pameran ini bukan semata-mata melahirkan dan menghasilkan pembangunan NTT dalam semua tempat pameran ini, tapi juga sekaligus membuktikan bahwa pameran ini akan memberikan donasi yang maksimal untuk masyarakat terdampak gempa Flores.
1: Menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena, Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores bukan sekadar rangkaian penutupan pameran pembangunan tahun 2026. Lebih dari itu, menurut Gubernur, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa kekuatan NTT bukan hanya terletak pada potensi ekonomi dan pembangunan, tetapi juga pada solidaritas, persaudaraan, kepedulian, dan semangat gotong royong. Melalui acara penutupan pameran di Kota Kupang, bukan sekedar untuk pembangunan di NTT, tetapi juga memberikan donasi yang maksimal untuk saudara-saudara yang berada di Flores. Selama 10 hari penyelenggaraan pameran pembangunan, berbagai aksi kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores turut dilakukan. Penggalangan donasi, pengumpulan bantuan, aksi sosial serta dukungan dari berbagai komunitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pameran. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mengapresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah mengambil bagian dalam aksi tersebut, termasuk para pelaku UMKM yang menyisihkan sebagian hasil usahanya, para seniman dan komunitas yang menjadikan panggung hiburan sebagai ruang untuk menggalang kepedulian serta para relawan dari berbagai pihak yang bergerak membantu masyarakat terdampak. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Mandala melaporkan bahwa selama 10 hari pelaksanaan pameran pembangunan, sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian. Hingga hari ke-9 jumlah pengunjung tercatat sebanyak 112.342 orang dengan total transaksi atau pengeluaran pengunjung mencapai 5,363 miliar rupiah lebih.
3: Terhitung sampai keadaan jam 18.00 WITA, jumlah donasi telah berada pada kisaran 1 miliar 112 juta rupiah. Saya ulangi sekali lagi, ruang refleksi itu telah menghadirkan bagi kita jalan menuju berkat untuk berdonasi kepada saudara kita di Flores dengan jumlah donasi sebesar 1 miliar 112 juta rupiah. Dan angka ini kami ingin memastikan akan terus meningkat setelah Bapak Gubernur nanti akan berkenan untuk memimpin sambutan sekaligus memimpin lelang lagu-lagu di akhir daripada malam akhir pameran ini.
1: Menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, geliat ekonomi tersebut merupakan salah satu simbol ketangguhan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Namun pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Gubernur Melki menegaskan bahwa pembangunan daerah termasuk penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, era dunia usaha, organisasi sosial, para relawan serta seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan perhatian, kepedulian dan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa di Flores. Menurutnya seluruh dukungan tersebut menjadi bagian penting dari kekuatan bersama untuk melewati masa tanggap darurat sekaligus mempersiapkan proses pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak. Gubernur Melki juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan pameran pembangunan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dia berharap pameran tersebut tidak hanya dikenang karena kemeriahan dari berbagai capaian pembangunan yang ditampilkan, tetapi juga karena di tengah ujian yang dihadapi Nusa Tenggara Timur, masyarakat tetap memilih untuk hadir, bekerja, berbagi, dan saling menguatkan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma meninjau sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende Senin 24 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dilakukan di Desa Wolotopo Timur, Desa Wolotopo, Posko Wolomboa, Desa Ngalu Polo, dan juga Desa Reka. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur didampingi Wakil Bupati Ende, Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere. Di Desa Ngalu Polo dan Desa Reka, Wakil Gubernur Joni Asadoma berdialog langsung dengan masyarakat, tokoh adat, serta pemerintah kecamatan, sekaligus menyerahkan bantuan kemanusiaan. Kehadiran Wakil Gubernur Joni Asadoma mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang menyampaikan berbagai kondisi dan kebutuhan pasca gempa. Berdasarkan Camat Gempa Yosef Lebu menyampaikan berdasarkan data sementara, sebanyak 584 kepala keluarga terdampak gempa di Kecamatan Dona dengan 353 rumah mengalami rusak ringan dan 134 rumah rusak berat. Khusus di Desa Ngalu Polo, tercatat 39 kepala keluarga terdampak, termasuk 2 rumah mengalami kerusakan berat. Sejumlah fasilitas umum juga terdampak, yakni sekolah mengalami kerusakan ringan, dan puskesmas mengalami kerusakan sedang. Selain kerusakan bangunan, akses jalan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat akibat sejumlah titik longsor. Kondisi tersebut terdampak langsung terhadap mobilitas warga dan aktivitas perekonomian. Mosalaki Yuri menyampaikan aspirasi masyarakat agar pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Menurutnya perekonomian masyarakat tergantung pada jalan karena di wilayah mereka tidak ada jalan alternatif. Bertajuk 1000 lilin, 1 nyala, 1000 doa untuk Flores yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Kota Kupang melibatkan organisasi kemasyarakatan, komunitas mahasiswa dan pemuda, insan media, pelaku usaha dan masyarakat umum berdoa bersama penyalaan lilin. Aksi ini juga dirangkai dengan penggalangan dana bagi korban bencana di Flores. Ketua Panitia Daud Nenotek menegaskan, aksi ini merupakan pesan solidaritas masyarakat Kota Kupang kepada warga Flores. Solidaritas juga ditunjukkan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Johan Kulius Oematan, yang mengapresiasi dukungan masyarakat dari berbagai daerah serta respon pemerintah dalam penanganan bencana di Pulau Flores. Johan juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat pemerintah dan dukungan berbagai pihak untuk meringankan beban masyarakat terdampak.
4: Kami atas nama orang-orang NTT menyampaikan terima kasih atas perhatian buat saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Flores. Kami berharap agar musibah ini, penderitaan daripada saudara-saudara kami di Pulau Flores dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
1: Seribu lilin di Kota Kupang menjadi simbol persaudaraan Nusa Tenggara Timur. Satu pesan disampaikan dari Timor untuk Flores, duka ini adalah duka bersama. Seribu lilin menjadi pesan solidaritas bahwa di tengah duka dan proses pemulihan, solidaritas masyarakat Nusa Tenggara Timur terus menyala, membawa harapan agar penderitaan masyarakat Flores segera berakhir dan kehidupan kembali pulih. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Berita selanjutnya. Salah satu keluarga di Kota Kupang tergerak menggalang bantuan untuk mahasiswa asal Flores yang sedang kuliah di Kupang. Aksi tersebut dilakukan setelah keluarga melihat kondisi kerusakan rumah dan tempat tinggal warga di Flores akibat dari gempa. Mereka kemudian berinisiatif membantu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Kupang dan keluarganya terdampak bencana. Semiana Nasadano mengatakan aksi ini muncul dari diskusi keluarga. Mereka menilai kerusakan tempat tinggal di Flores pasti berdampak pada anak-anak yang merantau dan kuliah di Kupang. Meski bantuan yang diberikan tidak seberapa, mereka berharap bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok mahasiswa selama beberapa hari ke depan. Bantuan yang diberikan berupa beras, telur, mie instan, dan juga minyak goreng. Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa selama beberapa hari. Semiana mengatakan untuk penyaluran selanjutnya mereka berencana untuk menggelar tahap kedua dalam waktu dekat, bisa minggu ini atau minggu depan. Hal ini dilakukan karena sudah banyak mahasiswa yang menghubungi lewat DM. Pihak keluarga juga sengaja menyimpan nomor kontak para mahasiswa agar pendataan lebih rapi. Kedepannya mereka tidak ingin lagi menggunakan sistem brosur supaya tidak ada mahasiswa yang datang tetapi tidak terdaftar dan akhirnya pulang dengan tangan kosong. Harapannya mereka ingin agar mahasiswa tetap semangat belajar dan mengejar cita-cita. Menurut Semiana, musibah yang dialami orang tua dan saudara di kampung halaman tidak boleh menjadi penghalang untuk berjuang menuntut ilmu. PT Filosi Exceder Inovasi bersama Airlex Foundation menyalurkan bantuan sembako tahap pertama bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, Minggu 23 Agustus 2026. Bantuan ini disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sika untuk selanjutnya didistribusikan kepada sejumlah titik lokasi yang terdampak gempa. Penyaluran melalui pemerintah daerah dilakukan agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan data dan kondisi di lapangan. Direktur PT Filosi Exceder Inovasi Erwin Alexander Gilbert Mauk mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Filosi dan Airlex Foundation terhadap masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana. Menurut Erwin, bantuan tahap pertama ini merupakan bagian dari kepedulian yang akan terus dipantau perkembangannya. Filosi bersama Airlex Foundation berencana melihat kebutuhan masyarakat ke depan sebelum menentukan bentuk bantuan berikutnya. Erwin berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak, sekaligus mendorong lebih banyak pihak untuk ikut mengambil bagian dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi situasi bencana. Sementara itu Petrus Poling Wairmahing selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sika menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Filusi Exciter Inovasi dan Airlex Foundation yang telah ikut meringankan beban masyarakat terdampak gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Petrus menjelaskan saat ini bantuan dari pihak ketiga dapat disalurkan melalui BPBD agar proses pendistribusian dapat dilakukan secara lebih terorganisir melalui pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian antar sesama di tengah kondisi pasca bencana. Pendengar, sebelum mengakhiri warta aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Melki Lakalena memimpin Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores di malam penutupan pameran pembangunan NTT. Senin 24 Agustus 2026 terkumpul 1 miliar 112 juta rupiah. Sebanyak 584 kepala keluarga terdampak gempa di Kecamatan Dona, Kabupaten Ende dengan 353 rumah mengalami rusak ringan dan 134 rumah rusak berat. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1. Gan

0: Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.
1: Sudah di ujung kisah.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, saya Sony dan juga rekan Riana masih terus temani Anda untuk siang hari ini. Sudah pukul 13:35 waktu Indonesia Tengah. Kami ingatkan lagi untuk Anda pendengar bahwa dibuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi ya untuk saudara-saudara kita di Flores sampai dengan tanggal 10 September nanti. Dan untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami atau juga berupa barang diantar ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudara kita. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Pak Nyungki di nomor HP 0852-3927-5950. Sekali lagi 0852-3927-5950. Untuk update informasi sumbangan sampai dengan 24 Agustus 2026 pukul 16, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak, uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku, uang Rp10.000 dari Orang Baik, uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Informasi selengkapnya bisa menghubungi Pak Nyungki di 0852-3927-5950. Informasi ini adalah donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan juga RRI Kupang.

0: Raka, B dapat pesan. Katanya B tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyalurkan Rp860 juta untuk penanganan awal terhadap puluhan sekolah yang terdampak bencana gempa bumi di Pulau Flores. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam pernyataan tertulis di Jakarta menyerahkan bantuan tersebut secara langsung dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Nagekeo. Dia memastikan satuan pendidikan yang terdampak gempa di sejumlah wilayah di NTT akan mendapat prioritas dalam program revitalisasi satuan pendidikan. Selain memastikan dukungan melalui program revitalisasi, pihaknya juga menyalurkan bantuan awal berupa logistik dasar bagi satuan pendidikan dan warga sekolah terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo dan juga Ngada. Ada 9.400 buku non-teks, 495 school kit, ada 30 family kit, ada 1.000 kaos, ada 1.650 paket makanan. Dan sebagai respon untuk penanganan awal, pihak dari Kemendikdasmen menyiapkan dana tunai berbentuk voucher sebesar Rp860 juta bagi 61 sekolah yang terdampak bencana gempa tersebut. Informasi saya cuplikan untuk Anda pendengar dari Antara News. Kemendikdasmen menyalurkan Rp860 juta untuk sekolah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selamat siang untuk Anda yang masih terus dengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari libur Anda manfaatkan untuk apa siang hari ini? Semoga aktivitas Anda di hari libur ini bisa berjalan dengan baik, menikmati kesenangan bersama dengan keluarga karena tanggalnya tanggal merah. Tetap dengan Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti masih ada kesempatan untuk kita berbagi sampai menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah ya. Tetap dengan Persatu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14.03 waktu Indonesia Tengah, pendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya klaim adalah adanya tanda tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah informasi hoax. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Dengan demikian, edaran unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang siang ini.
0: Pro 1.

0: Jessica. Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong. Terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebe do Joni. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.
1: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tapung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
3: Mana coba kakak lihat?
1: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
3: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
1: Jadi, ini jebakan?
3: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
1: Waduh, ini bahaya.
3: Bea tak kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
1: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
3: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
4: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat adanya lonjakan angka korban meninggal dunia akibat bencana gempa bumi di Flores, NTT yang sekarang menyentuh angka 100 jiwa. Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers yang digelar secara daring di Jakarta menjelaskan penambahan angka ini terjadi karena banyak korban luka berat yang dirawat intensif tapi akhirnya tidak dapat tertolong. Katanya bahwa untuk jumlah meninggal perlu ditegaskan bahwa yang meninggal 100 ini adalah korban gempa yang semula luka berat yang dirawat di fasilitas kesehatan. Ini tidak berhasil diselamatkan sehingga yang semula dari hari pertama yang 48 meninggal dunia, angka per kemarin ini sudah menjadi 100 yang meninggal dunia. Selain korban meninggal dunia, Suharyanto menjelaskan bencana ini juga mengakibatkan 1.603 jiwa mengalami luka-luka, 180.327 jiwa harus bertahan di tempat-tempat pengungsian.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pemulihan akses jalan menjadi salah satu prioritas utama untuk penanganan wilayah pasca gempa di Kabupaten Sika. Dan katanya dalam keterangan menyebutkan bahwa sejumlah jalan nasional yang sempat terputus sekarang sudah dibersihkan dan kembali dibuka untuk mendukung mobilitas masyarakat dan juga distribusi bantuan. Menteri Dodi di Aloks Kabupaten Sika menghadiri rapat koordinasi di Posko Komando Tanggap Darurat Gempa Tektonik. Rapat ini dilaksanakan bersama Gubernur Melki Lakalena, Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago, dan juga jajaran pemerintah Kabupaten Sika dan seluruh balai Kementerian PU di NTT. Menteri Dodi mengharapkan agar dalam waktu dekat jembatan-jembatan yang fungsional bisa dipakai sepenuhnya dengan maksimal. Di sektor konektivitas, gempa di Pulau Flores turut memicu longsor dan kerusakan pada sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sika. Beberapa akses sudah ditangani termasuk ruas jalan Lianunu Hepang, Gereja Nitung, dan Gereja Lidi. Tapi sejumlah titik lainnya masih membutuhkan mobilitas alat berat dan juga penanganan lanjut untuk pemulihan akses masyarakat. Informasi dari Antara News, pendengar, Menteri PU menyebutkan pemulihan akses jalan menjadi prioritas pasca gempa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya untuk siang hari ini sampai di jam 4 sore ada sharing dan request. Biasanya tiap Selasa itu ada siaran berjaringan nasional ya, tapi untuk hari ini karena ada perayaan Maulid Nabi Muhammad, jadi hari ini siarannya bisa Anda ikuti Pro 1 RRI Kupang, siaran lokal bisa Anda ikuti ya. Dan ada kesempatan untuk Anda pendengar bisa kasih pendapat sambil juga pilih-pilih lagu Indonesia, dan boleh gabung siang hari ini di line telepon di 0380825444 dan 0380843 1152. Bisa juga gabung di RRI_Kupang untuk bisa kasih pendapat topik kita siang ini terkait dengan teknologi ya. Sekarang ini kemajuan teknologi sudah sangat luar biasa. Nah, teknologi ini menurut Anda bisa bikin bahagia, bisa bikin stres karena ketergantungan, atau karena ya Anda bisa mengatur waktu untuk teknologi, untuk penggunaan teknologi, jadi okelah, semuanya bisa di atur atau dikelola dengan baik. Boleh kasih pendapatnya? Pendapat Anda yang mana? Teknologi bikin bahagia, teknologi bikin stres, atau teknologi bikin ketergantungan, atau tergantung dari cara kita menggunakannya? Empat pilihan, boleh Anda pilih salah satu ya. Jadi boleh juga kasih pendapatnya, teknologi ini bikin bahagia, stres, ketergantungan, atau tergantung cara kita menggunakannya. Line telepon di 0380825444 dan 0380843 1152 atau 0811 3820 9440, di WhatsApp ya, Anda bisa bergabung. Pendengar, memang teknologi ini biasanya kita sebut bisa membuat hidup kita lebih mudah ya, karena membuat kita untuk lebih gampang terhubung dengan orang lain. Apa yang dulunya kita mudah atau sulit untuk lakukan karena harus cari waktu, jarak, tapi dengan teknologi kita dimudahkan. Lalu kemudian muncul ketergantungan. Setelah kita terhubung dengan orang lain, lalu kemudian muncul ketergantungan. Di antaranya adalah muncul perbandingan-perbandingan sosial satu dengan yang lainnya, kemudian batasan antara kerja dan kehidupan menjadi kabur ya. Nah, hubungan tatap muka kemudian menjadi berkurang. Lalu kembali ke pertanyaan, sebenarnya apa yang membuat manusia bahagia? Apakah teknologi membuat manusia bahagia setelah dia punya, atau justru setelah teknologi ada kita tergantung, muncul perbandingan sosial, kehidupan kabur, hubungan dengan sesama itu menjadi mulai renggang, dan lalu kemudian menjadi pertanyaannya adalah ya, yang membuat bahagia itu teknologi atau tidak? Atau mungkin kita juga bisa menyebut begini, kalau teknologi itu bisa membuat hidup kita lebih mudah, lebih cepat, atau lebih nyaman, tetapi tidak otomatis membuat kita bahagia, mungkin pertanyaannya adalah apakah teknologi yang kita butuhkan, atau kehidupan seperti apa yang sebenarnya kita jalani sekarang ini? 0811-3820-9440-0380-08-2544 atau 0380-843-1152. Siang hari ini sampai sore hari, lagu-lagu Indonesia bisa Anda pilih siang hari ini pendengar, sampai di sore hari. Kalau ada satu lagu yang rasanya siang ini bisa jadi, atau sore hari ini bisa jadi lagu yang bikin semangat di hari libur, ya bisa tambah semangat di hari libur ini, boleh ya dikasih tahu di line telepon atau juga di RRI underscore Kupang, bisa komentar lagu apa yang kira-kira bisa pas di hati ini ya. Ini ada Leodra dengan Jauh di Sana. Saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, jam 2 lebih 55 menit atau pukul 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Masih siang hari, 5 menit lagi baru kita menuju ke sore hari. Siang hari ini pendengar boleh bergabung dan boleh kasih pendapatnya. Teknologi itu bikin Anda bahagia atau bikin Anda justru lebih ketergantungan lalu akhirnya stres. Awalnya bahagia ya, punya HP pertama itu bahagia, atau punya gadget atau punya apa saja, awalnya pertama bahagia, tapi lama-lama bikin ketergantungan, kemudian lama-lama bikin stres. Namanya manusia ya, tidak akan pernah puas sedikit pun ya. Ya puasnya ada batasnya lah gitu ya. Puasnya ada batasnya kalau begitu ya. Teknologi ini bisa buat seseorang rasa bahagia, tetapi teknologi itu sendiri bukan sumber utama kebahagiaan, tetapi dia sebenarnya adalah alat pendukung. Nah, ada sisi positif dari teknologi untuk kebahagiaan itu, yaitu mempermudah hidup ya. Aktivitas harian seperti pesan makanan, langsung klik langsung dapat makanannya, atau bayar tagihan atau transportasi jauh lebih cepat sampai dengan sekarang ini menggunakan aplikasi-aplikasi praktis. Tapi juga teknologi menghubungkan orang karena ada pesan-pesan instan dan juga media sosial yang bantu untuk jaga komunikasi jarak jauh dengan keluarga dan juga teman dekat. Selain itu juga akses mudah ke semua film dan juga ke game memberikan sarana melepas penat setelah beraktivitas. Tetapi lama-kelamaan teknologi rasanya akan bikin kita jadi ketergantungan ya. Dan kalau sudah lewat ketergantungannya biasa akan membuat kita kadang-kadang stres. Boleh kasih pendapatnya pendengar di line telepon di 0380825444, di 0380843152, atau boleh di 0811382094 ya, atau 0811382094440. Sampai di jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Jam di Paris sekarang jam berapa Kak Yakob? Ya, Kak Yakob ini kayaknya saya juga sering ikuti lihat ya, karena pernah FYP ini Kak Yakob in Paris. Terima kasih sudah berkomentar. Kak Yakob bahagia kalau isi dompetnya bahagia ya. Salam dari orang Kupang di Paris. Terima kasih Kak Yakob di Paris, sukses selalu untuk aktivitas dan juga tugas-tugasnya di sana. Bahagia ya kalau isi dompetnya bahagia. Betul ya. Kalau isi dompetnya kebetulan lagi tidak bahagia kan repot juga ya. Boleh punya HP yang bagus, boleh punya gadget yang bagus, tapi isi dompetnya tidak bikin bahagia. Salam dari orang Kupang di Paris. Terima kasih Kak Yakub in Paris. Iya, sudah bergabung siang hari ini ya. Ada sisi negatif ya yang bisa membuat dan mengurangi kebahagiaan kita. Media sosial ini sering memicu rasa iri dan juga rasa cemas kita dengan apa yang kita lihat. Kadang-kadang kita

malah terpancing untuk berkomentar yang negatif kepada orang lain ya. Ya paling tidak itu mengganggu kita dari satu segi. Nah kalau sudah mengganggu dari satu segi, menjadi iri begitu, lalu lama-lama itu bisa buat kita bahagianya hilang sedikit demi sedikit gitu. Ya komentarnya boleh di 0380-8254-44, 0380-8431-152. Siapkan diri Anda pendengar untuk RRI Kupang Fest 2026, dikelar pada 15-17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, ada bazarnya, ada kegiatan sosial dan juga lomba menarik yang diikuti seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat dan komunitas untuk bisa meramaikan pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang. Besok malam pendengar kalau ada waktu boleh datang dan hadir di depan RRI Kupang, karena memang ada kegiatan kerjasama dengan Rumah Musik Siloam, yaitu ada konser amal ya, dalam rangka untuk konser amal untuk Flores ya, bisa kasih sumbangannya dalam bentuk barang atau juga dalam bentuk uang ya, besok malam di halaman depan RRI Kupang. Ini waktunya untuk Anda yang sore hari ini mungkin juga pengen dengar lagu lama tapi dinyanyikan oleh penyanyi yang masih lebih muda. Ini dia, Nada Nada Cinta.

0: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang-kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Bayu Risa dengan Kau Bisa. Selamat siang untuk Anda, selamat sore. Sudah pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang bergabung sore hari ini, boleh kasih pendapatnya pendengar siang hari ini, sore hari ini. Teknologi itu bisa bikin Anda bahagia, bikin Anda ketergantungan, atau bikin, ya, tergantung dari orang yang memanfaatkannya, bisa membuat orang bahagia, atau kadang-kadang juga bisa buat orang untuk stres, ya, kalau tidak dikelola dengan baik. Kasih pendapatnya sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lagunya masih ada Budi Doremi dengan Ingat Dirimu, kemudian ada Dere dengan Biru, ada It Gitaf dengan Rutinitas, ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau, kemudian ada Glenn Samuel dengan Makin Aku Cinta. Yang bergabung di telepon untuk sore hari ini, selamat sore, Haru.
1: Selamat sore, halo.
0: Selamat sore, dengan siapa, di mana?
1: Mak Mary dari
0: Osao. Mak Mary dari Osao. Kabar baik, Mak Mary?
1: Kabar baik, tapi menyala ini kakak.
0: Menyala kok?
1: Iya.
0: Apa angin yang suka bakar mama kok sampai menyala?
1: Berangin ini.
0: Angin ya, kencang mama?
1: Iya.
0: Oke. Ma Mary, ini berapa hari sudah di Wesau nih angin kencang?
1: Iya, ini dari hari Minggu itu kakak.
0: Hari Minggu ya?
1: Iya.
0: Mak Mary sendiri. Betul-betul. Kalau sore agak reda sedikit ya. Hari libur, hari tenang, tapi ya harus bersih-bersih rumah dan lain-lain. Mak Mary, kalau waktu yang senggang itu lebih banyak ke HP atau ke apa?
1: Mak Mary punya HP Nokia kakak.
0: Oh.
1: Aman
0: saja. Aman saja. Terganggu dengan yang lain-lain begitu Mak Mary ya.
1: Untuk yang lain-lain HP ini dari 2018 kakak jadi.
0: Iya.
1: Yang nyaman di desa, biasa yang nyaman dan dia.
0: Oke.
1: Tidak terlalu untuk sibuk-sibuk begitu, tidak kakak.
0: Sibuk untuk lihat yang ini nah, lihat yang itu nah, ada panggilan ini nah.
1: Memang kalau ada ini, tapi ada depo waktu. Pakai untuk yang baik-baik ya, memberi suka mah.
0: Iya.
1: Bisa omong kosong, bisa dulu. Kerja yang lain, kakak.
0: Iya, Mak Mary, jadi artinya bahwa kalau teknologi misalnya yang Mak Mary punya sekarang ini HP begitu ya, itu bikin Mak Mary lebih bahagia, lebih stres atau tergantung dari pemakaian begitu?
1: Iya, si HP, satu HP Nokia, saya pakai untuk telepon ke mama di kampung.
0: Iya.
1: Satu di kasa dong, di jauh, habis satu anak yang ada di Sulawesi Utara begitu.
0: Oh.
1: Telepon kita bisa tanya dia apa kabar baik kok.
0: Iya.
1: Jadi nyaman dan bisa begitu pak.
0: Hanya sekedar begitu saja ya. Pokoknya yang penting kita yang kendalikan ini benda mati punya gaya-gaya ini kita yang kendalikan. Jangan sampai dia yang kendalikan kita.
1: Soalnya kotong yang kasih kendali
0: dia. Betul. Karena ada orang yang sampai kalau sumain HP ini dia lupa sama semua Mak Mary ya.
1: Itu biasanya kakak. Kalau bangun pagi itu.
0: Iya.
1: Kita lihat keadaan, mau ngomong dengan dia pun anak sampai umur 5 tahun sudah ngomong.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi dong agak yang sekolah ya, dong sekolah lebih tinggi dari sekolah yang
0: langsar
1: begitu.
0: Mau kasih ingat ya, juga.
1: Mau kasih ingat juga itu orang pengurusan.
0: Orang pengurusan.
1: Bermain sudah ngomong juga.
0: Tapi jangan, harusnya begitu mama jadi perhatian begitu kan, su orang tua juga, iya toh mama?
1: Iya kadang akhirnya. Saya bilang, gunakan itu di bayar, ma. Yang ada depo badan, selalu terkesikan lain. Sampai potong bolong bemas, terus air belum potong. Kenapa? Iya, saya pakai ini. Ini jadi nyaman dan dia tak akan sini.
0: Iya.
1: Kakak Sony, kakak.
0: Dengan Sony, Mama Mary, dengan Sony.
1: Kakak Sony, agak beri. Jadi makanya saya bilang, kakak Sony.
0: Dengan Sony, Mama Mary. Iya.
1: Saya baru buka ini radio, kakak.
0: Iya. Baik, Mbak Mary. Iya. ada yang salam katanya, tapi ini namanya Iye gitu di TikTok, salam untuk Mbak Miri yang telepon gitu.
1: Salam balas sekali.
0: Oke, baik. Supaya manfaatkan teknologi juga. Makasih Mbak Miri.
1: Terima kasih banyak untuk kakak yang salam Mbak Miri di mana kamu berada.
0: Iya.
1: Berjaya, bye-bye, gunakan alat itu baik. Cari orang yang bye-bye.
0: Betul.
1: Doa sebelum bekerja karena tinggalkan kampung halaman juga, itu juga sangat berat.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Mbak Miri.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, terima kasih untuk Mbak Miri yang sudah bergabung. Tergantung dari kita sebagai pengguna, kata Mbak Miri. Jadi manfaatkan dengan baik, tergantung dari kita sebagai pengguna. Kalau untuk sesuatu yang lebih penting, ya mungkin kita gunakan, tapi kemudian ya kita yang kendalikan itu, bisi bodoh ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Miri. Penelpon berikutnya, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore menjelang sore.
0: Selamat sore menjelang sore, itu berarti
2: Sore-sore
0: terus uto. Iya betul. Bung Ferry ke mana? Sore-sorenya katanya di Wesau ada angin kencang nih. Soe ke mana?
2: Memang angin kencang, panas angin.
0: Tapi kalau kampung aman kan aman toh.
2: Memang dia di bawah aman, tapi takut pohon menjatuh, dia kotoran.
0: Musim panen daun-daun nih banyak nih.
2: Memang udah tahu keguguran.
0: Dia musim gugur nih, ketong sapu terontong.
2: Setiap hari ini balakang pinggang dong, sakit.
0: Apalagi pinggang tua dong eh.
2: Kakak tahu tau baru sapu kotong ke depan, baru angin dari muka datang, aduh hati ketung sakit dia balakang ini. Itu yang kita lo sakit.
0: Bung Ferry, kalau menurut Bung Ferry, teknologi misalnya yang kita punya HP atau yang lain-lainnya itu bikin kita bahagia, bikin kita tambah stres, atau justru ya tergantung kita yang mengelolanya menurut Bung Ferry?
2: Kita yang pegang dia, kok yang pegang kita.
0: Itu kita sudah dia. Nah, tapi begini, kadang-kadang dia yang atur kembali ketong. Nah, sampai berjam-jam ketong berada di depan HP, berada di depan laptop sampai berjam-jam, dia kendalikan kembali ketong nih.
2: Kakak, kita yang pengguna toh kakak.
0: Iya.
2: Jadi kita pegang sesuai kebutuhan waktu saat kita perlu.
0: Mm-mm.
2: Jangan kita mengikuti dia atau jangan kita bikin jadi hamba untuk dia.
0: Mm-mm.
2: Kita bikin jadi hamba untuk dia itu bikin rusak otak.
0: Menghamba untuk teknologi itu bikin rusak otak ya?
2: Iya, bikin rusak otak.
0: Mm.
2: Memang teknologi zaman sekarang, memang teknologi zaman sekarang ini untuk mengasah otak ke depan, bukan maju. Orang bilang bukan ini mundur ke belakang, tapi maju ke depan.
0: Iya.
2: Tapi kita juga yang gunakan dia, kita yang atur dia, jangan dia bawa balai kita.
0: Nah,
2: dia bawa balai kita ini yang lama-lama kotong melampir di rumah sakit, kok periksa, kok sen, kok tumpuk otak, ini ada pengaruh. Kotong.
0: Baru begini ini Bung Ferry, kadang-kadang bukan saja dia pengaruh ketong di secara fisik begitu ya, tapi secara pikiran ketong pun perasaan dia pengaruh ketong. Coba bayangkan ketong scroll sekian banyak nih, lama-lama ketong sulihat yang ini, ketong marah, ketong emosi, pemerintah begini ketong emosi, orang di jalan begini ketong emosi, orang pun status begini ketong emosi, ya itu sudah. Jadi akhirnya dia yang pengaruh kembali ke tong ya?
2: Kakak ini yang itu hutan larangan tuh kakak?
0: Iya.
2: Nah, hutan larangan yang di Arbis pun di atas tuh.
0: Iya.
2: Beta pernah tarik kambing di ikan di situ tuh kakak?
0: Iya.
2: Dan di situ kan daun-daun keliander banyak tuh.
0: Iya.
2: Beda dari jauh dari Mentuakana pumu ke rumah tuh. Nah, Mentuakana pumu ke rumah tuh mau naik di ikan di atas tuh. Nah, beda dari jauh, dengar ada orang beribu-beribu.
0: Iya.
2: Dia beribu-ribu baru ketawa sendiri. Jadi dia pilih, kok dia sendiri, tapi dia ketawa bertunjuk-tunjuk pohon,
0: pantik-pantik. Padahal dia ada main HP itu ya?
2: Soal lama, beda dia pilih di pusangan sebelah ada ini, apa di telinga. Ternyata dia bertelpon dengan
0: bertelpon. Iya.
2: Ada orang kalau omong tunjuk-tunjuk pohon, tapi nah, ini barang kotor lama gila.
0: Iya, betul.
2: Nah, Heiku lu sendiri sangka cukup lu omong. Mungkin lu banting kasus, lu tunjuk. Lu omong pakai gerak-gerik, tunjuk-tunjuk pohon itu maksudnya.
0: Masih baik itu kalau orang telpon sambil bercabut rumput, ketong kasih dia di kebun, saya supaya dia cabut ini rumput dong satu kebun habis memang.
2: Itu lebih bersyukur, itu rumput bersih. Kebun bersih. Tapi ini, dia bilang, ini yang orang gila berdiri. Lihat kali kita orang gila ketawa dan ditepuk tangan bahwa ternyata ada yang lebih jahat daripada beta.
0: Iya.
2: Nah, orang gila ni ketahuan dia ketawa kembali bahawa ternyata bukan beta yang gila. Yang gila itu tengah hati itu.
0: Iya. Okay.
2: Jadi kita baca itu kita rem-rem.
0: Iya.
2: Ada di punya saat, ada di punya waktu.
0: Betul.
2: Jangan son ada di punya saat, di punya waktu. Ketong pegang dari pagi sampai malam.
0: Iya.
2: Tiba-tiba pulsa habis. Mau bikin ke mana, saya ada uang. Mobil pulsa pakai apa?
0: Betul.
2: Otak rusak.
0: Gitu. Betul. Nah, okay.
2: Kita jangan jadi barang untuk memperhamba kita.
0: Iya. Gitu. Baik. Makasih Bung Ferry. Menghamba untuk teknologi itu bikin rusak otak. Bung Ferry bilang begitu ya?
2: Iya, bikin rusak otak.
0: Mau dengar lagu apa ini Bung Ferry? Ini sore?
2: Yang di kakak listnya kakak apa?
0: Ada Dere dengan Biru, Yofi Widianto dengan Tanpa Cinta, Raim Laude dengan Bersenja Gurau atau Glenn ya, Samuel. Bersenja Gurau disiapkan.
2: Nah, kita pegang HP kita bersenja gurau dalam hutan ke orang gila.
0: Oke. Baik.
2: Itu hutan larangan jadi saksi untuk
0: pakai. Iya, oke. Dulu dipakai hanya untuk orang lewat saja, tapi sekarang dipakai untuk orang telepon ya di dalam hutan ya.
2: Yoi, langsung selfie nah.
0: Iya.
2: Foto di pinggir jalan sambil sekelum masuk dalam hutan untuk foto di hutan kar.
0: Oke, makasih Bung Ferry.
2: Salam pertama.
0: Ya.
2: Ketuni dan siapa di studio?
0: Dengan Kak Ariana, ada Kak Yanti Ariana juga.
2: Ini sadar jasa Kak Ariana.
0: Iya.
2: Salam pertama.
0: Iya.
2: Bapak Bortus Pak Peto, Opa Miller di Pura, di Silong.
0: Iya.
2: Mama Besi di Manutapen.
0: Iya.
2: Radiona di Osapa Kapuja di Buntun.
0: Iya.
2: Alak di Mantasi. Bung Andesko di Niko. Kawati di Peruna.
0: Iya.
2: Mama Besi di Lelogama.
0: Iya.
2: Ibu Dewi Esau dengan Manisa di Aceta.
0: Iya.
2: Untuk Kasoni dan Kariana. Semoga HP jangan menjadi ukuran untuk kita.
0: Dan itu sudah. Betul.
2: Karena kita memperhamba dia, rumah sakit jiwa banyak yang nanti terima potong.
0: Jangan, no.
2: Ya, ini hanya potong kelakar, tetapi tak tapi tahu.
0: Itu sudah.
2: Untuk kesonin karyana, salam.
0: Salam, terima kasih untuk Bung Ferry yang bergabung di line telepon untuk sore hari ini di 0380-825-444. Selamat sore untuk yang bergabung di line TikTok. Ini adalah minta lagunya Tanpa Cinta dari Tiara Andini. Disiapkan ya. Ini sesudah ini ada Jangs BD ya. Bacanya begitu. Kemudian ada Iye, selamat siang. Salam untuk Mamiri, tadi sudah disampaikan. Siapa ya? Ini siapa ya? Kayaknya harus cek dulu. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Cio Libra 366. Halo dari Kupang, salam hangat dari Flores Nagekeo. Terima kasih untuk Kak Cio dari Nagekeo. Bagaimana kondisi Nagekeo sekarang, Kak Cio? Semuanya aman terkendali kah? Sampai sekarang ini kita berharap bahwa sudah mulai berkurang begitu ya. Sudah mulai berkurang kondisi sekarang. Terima kasih sudah bergabung Kak Cio untuk saat ini. 0380-825-444 dan 0380-843-1152 untuk Anda yang bergabung. Tadi lagunya Tiara Andini Tanpa Cinta. Sekarang saya hadirkan.

0: habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, noh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Ya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Kupang sore ini dan masih ada kesempatan untuk Anda ingin bergabung di sharing dan request. Sharing kita untuk sore hari ini yaitu kalau teknologi kita punya, apakah bikin hidup kita jadi lebih bahagia? Atau justru buat kita ketergantungan dan ujung-ujungnya adalah stres. Pada awal kita punya teknologi rasanya kita bahagia ya, tapi lama-lama bikin kita jadi ketergantungan, lalu kemudian stres. Atau setelah lewat dari stres itu kita sudah bisa kendalikan diri kita dan kita yang atur. Tadi ada penelpon yang bergabung di line telepon dan kasih pendapat. Menghamba untuk teknologi itu akan bikin rusak otak, kata Bung Ferry dari SOE tadi ya. Terima kasih sudah bergabung di line telepon. Pendengar, teknologi akan buat hidup kita lebih mudah, lebih cepat dan nyaman. Tapi apakah kemudian ini otomatis membuat manusia, membuat kita semua lebih bahagia? Teknologi bikin hidup kita lebih praktis ya, karena pesan makan tanpa harus keluar rumah, belanja cukup dari HP saja, transportasi bisa dipesan dalam hitungan menit, video call juga bisa kita lakukan, ya bertemu dengan orang yang jauh, dan informasi apapun bisa dicari dalam hitungan detik. Pekerjaan tertentu menjadi lebih mudah karena AI dan juga otomatisasi yang kita lakukan. Kalau hidup sekarang ini jauh lebih mudah dibanding dengan 20 atau 30 tahun lalu, kita jujur saja. Kenapa banyak orang yang justru merasa sekarang ini menjadi semakin stres ya? Karena dulu kalau seseorang pergi kita mungkin tidak tahu kabarnya sampai bertemu lagi. Sekarang kita bisa tahu sedang di mana, sedang makan apa, bersama siapa, kita bisa tanya itu ya. Ya, apakah selalu terhubung berarti tidak pernah merasa kesepian? Ya, bisa jadi ya. Punya ratusan kontak tapi kita tidak punya teman untuk curhat. Aktif di media sosial tapi kita merasa kesepian, lalu kemudian chatting sepanjang hari tetapi jarang mengobrol mendalam secara langsung. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi kita. Nah, menurut Anda teknologi ini bikin kita jadi ketergantungan atau teknologi ini bikin kita jadi justru bahagia? Silakan boleh gabung di sini sampai di jam 4 sore di komentar RRI underscore Kupang ya. Boleh juga di line telepon di 0380825444 atau 0380843112. Media sosial kadang-kadang bikin kita menjadi sumber bahagia sekaligus menjadi tekanan ya, karena secara positif media sosial ini akan bikin kita terhibur, menemukan komunitas, berteman dengan teman-teman yang lama kita. Tapi juga ada sisi negatifnya, yaitu kadang-kadang kita hanya mengejar like saja. Kita cenderung untuk membandingkan hidup orang lain sukses atau tidak. Kadang-kadang kita jengkel juga ya, lihat orang lain lebih sukses dari kita. Nah, justru itu menjadi lebih negatif ya, sisi negatifnya ada di situ. Komentar di RRI underscore Kupang atau di 0380825444, 0380843112. Terima kasih untuk Kak Wati yang bergabung di WhatsApp. Ya, Kak Wati bergabung di WhatsApp, kasih pendapatnya bahwa teknologi itu lebih mudah dan nyaman ya. Lebih mudah dan nyaman. Apakah teknologi buat hidup kita bahagia? Kata Kak Wati, iya, karena teknologi bikin hidup kita lebih mudah dan nyaman. Kak Wati, untuk sore hari ini titip salam untuk Kak Ferry di SOE, Kak Cecilia di Mantasi, Kak Diona di Wesapa, dan semua yang sedang monitor Pro 1. Terima kasih sudah bergabung Kak Wati di line WhatsApp. Selamat sore, terima kasih untuk bergabung. Ada akun berdua, terima kasih. Nanti dicoba ya. Cinta terakhirnya. Kemudian berikutnya, selamat sore untuk Kak Iye. Nanti saya jawab ya. Terima kasih untuk Kak Iye yang sudah bergabung di WhatsApp. Ya, kita ke lagu berikutnya. Kali ini ada Rutinitas dari It Getaf.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Terima kasih untuk ada yang sudah pilih lagu ini. Tadi dipilih oleh Bunda N Store ya. Lagu Mencintaimu dari Mahalini. Saya sudah hadirkan Bunda N Store ya. Terima kasih sudah bergabung untuk sore hari ini. Pendengar, teknologi akan bikin kita untuk kehilangan kemampuan untuk bosan. Kadang-kadang kita rasa bahwa ketika kita bosan, maka larinya ke teknologi. Bosan main HP, tapi main HP juga bosan lama-lama gitu kan. Jadi sebenarnya teknologi ini bikin kita bahagia, atau justru teknologi diciptakan untuk awal bikin kita bahagia, tapi lama-lama dia akan bikin kita untuk bergantung, terikat, lalu kemudian kita menjadi bosan dan jenuh di sana. Ya apapun itu, yang jelas yang penting kita mengendalikannya dengan baik, cara pengendalian kita terhadap teknologi dengan baik. Yang penting kita bisa kendalikan dengan baik, sebenarnya bisa sih ya, untuk bisa membuat hidup kita lebih bahagia. Kebahagiaan itu sebenarnya letaknya bukan pada benda ya. Kembali lagi, kita harus pastikan bahwa kebahagiaan itu letaknya bukan pada benda. Dia hanya sebagai instrumen atau sebagai alat sebenarnya untuk bisa membuat kita bahagia. Jadi kalau kita bilang teknologi itu membuat kita bahagia, sebenarnya juga menjadi kurang tepat begitu ya, karena dia hanya menjadi alat ya. Bagaimanapun kita harus tahu bahwa ya rangkaiannya seperti itulah. Artinya bahwa teknologi itu pertama diharapkan bahwa diciptakan akan buat kita bahagia, lalu kemudian membuat kita jadi ketergantungan, lalu sampai akhirnya kita stres sendiri hadapi semua yang ada di dalam teknologi ini. Ya, lalu kemudian kita cari lagi kebahagiaan yang berikut lagi. Teknologi memungkinkan keluarga yang terjauh tetap bisa berkomunikasi. Tetapi ada fenomena menarik bahwa satu rumah, 4 orang, itu bisa punya 4 layar, makan bersama, tetapi semua sibuk dengan HP-nya. Orang tua dan anak-anak berkomunikasi lewat chat kepada orang lain di luar sana, meskipun berada di rumah yang sama. Atau mungkin berada di rumah yang sama, di ruangan yang sama, di tempat yang sama, atap yang sama, tapi komunikasinya lewat chat. Ya, pasangan duduk berdampingan, tetapi masing-masing scrolling, tidak ada saling ngobrol satu dengan yang lainnya. Pernah tidak satu meja dengan keluarga, tapi semua sibuk dengan HP masing-masing? Pasti pernah begitu ya, dan kita merasakan itu. Lalu kemudian kita bilang teknologi ini sebenarnya membuat kita bahagia, atau justru membuat kita tergantung kepada teknologi dan lupa bahwa kebahagiaan itu tidak dari benda-benda itu sebenarnya ya. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin berkomentar dan juga berbagi salam sapa di telepon boleh. Teleponnya 0380-825-444 atau 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820-9440.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, Seharusnya

0: separuhmu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak ada patah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Ya, lagunya dipilih oleh Kang Superman dari Dago Atas. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok @_Kupang. Dan memang tadi ada yang sudah berpendapat di line telepon juga, dan juga di WhatsApp, kemudian juga bergabung di line TikTok kita, yang sebut teknologi ini apakah bikin stres, bikin bahagia, atau justru mengendalikan kita. Nah, ada beberapa pesan yang disampaikan, yaitu menghamba untuk teknologi itu bikin rusak otak. Kemudian tadi, ya teknologi itu bikin hidup lebih mudah dan nyaman. Ada juga tadi yang berpendapat bahwa ya tergantung dari kita ya, jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi. Memang teknologi pendengar diciptakan untuk bisa membantu manusia, bukan untuk menggantikan kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita begitu sibuk untuk mengejar koneksi di dunia digital, sampai lupa kita membangun hubungan dengan sesama di sekitar kita. Teknologi boleh membuat hidup kita lebih cepat, lebih mudah, dan lebih canggih, tetapi jangan sampai kita membiarkan hidup kita menjadi lebih kosong ya, karena secanggih apapun teknologi, kebahagiaan tetap membutuhkan sesuatu yang tidak bisa diciptakan oleh mesin, waktu, perhatian, kasih sayang, dan hubungan antar sesama manusia. Manfaatkan teknologi, kendalikan teknologi untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga sudah pilih-pilih lagunya, sudah ikutan menyaksikan di @RRI_Kupang, dan juga sudah bergabung di line telepon. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih terus menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, Gan

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar, data real time dari gempa bumi real time BMKG menyebutkan bahwa sampai dengan jam 3 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat atau jam 4 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat masih terjadi guncangan gempa di Laut Flores ya, yang terjadi di 25 Agustus 2026 ini. BMKG menyebutkan bahwa data real time yang dimilikinya sampai tanggal 25 Agustus ini, jadi sepanjang hari ini saja, dari pukul 00:40 sudah ada 44 guncangan gempa. Ya, ini kebanyakan terjadi di Laut Flores ya. Memang ada juga guncangan gempa pukul 01:43 tadi dini hari di Laut Timor, kemudian di Laut Banda, di Pulau Jawa juga. Tapi kebanyakan terjadi di Pulau Flores ya. Sampai dengan jam 4 tadi sore, catatan real time dari BMKG menyebutkan bahwa gempa bumi itu sudah terjadi sekitar 44 kali ya, sampai di pukul 16 tadi sore. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Gempa Bumi Real Time dari bmkg.go.id.

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kementerian Kehutanan memberi sanksi 6 perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan berulang terjadi di Kalimantan. Saya cuplikan untuk Anda informasi dari Antara News. Kementerian Kehutanan memberikan sanksi kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH berdasarkan hasil pengawasan yang menemukan kebakaran di areal kelolaan mereka dengan total 1.511,55 hektar di Kalimantan. Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kementerian Kehutanan Ardi Risman dalam keterangan dikonfirmasi menyebutkan bahwa sanksi administratif diberikan kepada 4 perusahaan di Kalimantan Barat. Kemudian sanksi dijatuhkan juga kepada PT NES di Kalimantan Tengah. Dan sanksi ini diberikan karena kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi secara berulang di wilayah kerja perusahaan itu. Dan melalui sanksi ini, perusahaan wajib untuk melakukan perbaikan upaya pengendalian kebakaran dan juga melakukan pemulihan area terdampak. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda. Dari Antara News.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
2: Bintang Radio.
1: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak.
2: Samamu saja. Ada pada hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali. Wijaya.

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 16 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer atau DOM di Provinsi Aceh mulai tanggal 1 September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Muhammad Nas, menyebut unggahan ini adalah informasi hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pimpinan redaksi Kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan

0: data dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kupang sore ini.
0: Pro 1.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung untuk mengikuti Warta NTT Sore bersama RRI Atambua.
1: Terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Polda Nusa Tenggara Timur amankan salah satu admin akun TikTok anonim Lika Liku NTT yang selama ini meresahkan warga Kota Kupang. Akun Lika Liku NTT diduga manipulasi data dan cemarkan nama baik. Atas perbuatannya tersebut, GF terancam 12 tahun pidana penjara. Laporan Vence Zakarias, RRI Kupang.
2: Tersangka berinisial GF, salah satu admin di balik akun TikTok anonim Lika Liku NTT yang dalam aksinya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI aplikasi chat GPT untuk membantu dan menyusun narasi cerita bohong serta melakukan manipulasi dan penggabungan foto yang diamankan Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur. Lika Liku NTT berinisial GF tersebut diamankan terkait dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE berupa manipulasi data serta pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Di Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol FX Irwan Arianto di Mapolda Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam
3: melalui platform media sosial yaitu akun TikTok Lika Liku dan akun TikTok Nobita Irma Dewi Silverstar yang dibagikan juga kepada beberapa akun palsu lain-lain. Jadi kami sebutkan kepada rekan-rekan hasil daripada penelusuran atau tindakan yang dilakukan oleh Subdit Cyber, yaitu anggota kami Subdit 5 telah melakukan profiling, menganalisis informasi elektronik, data digital, serta serangkaian tindakan penyidikan lainnya.
2: Di Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur, GF dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Dengan pengungkapan kasus ini menjadi pesan bahwa di media sosial tidak serta-merta membuat seseorang terbebas dari jerat hukum. Dengan diamankan tersangka GF Subdit 5 Cyber di Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur kini mendalami rangkaian aktivitas digital yang berkaitan dengan akun Lika Liku NTT Nobita Irma Dewi Silvester. Polisi memastikan proses hukum akan terus berjalan sehingga seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut dapat teridentifikasi secara terang benderang berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.
1: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Hula, RRI ND.
4: Bantuan tersebut tiba melalui pelabuhan ND pada Minggu 23 Agustus 2026 dan selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak. Dari total bantuan, 10 truk diperuntukkan bagi masyarakat Nagekeo, sedangkan 2 truk lainnya dikirim ke Kabupaten Sika. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin H. Punjono mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Ia menyampaikan bantuan disiapkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan posko penanganan bencana untuk mengetahui kebutuhan warga. Pembagian bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Beragam bantuan tanggap darurat ikut diangkut dalam rombongan tersebut, mulai dari bahan kebutuhan pokok, tenda dan selimut hingga genset. Bantuan juga mencakup bahan makanan siap saji serta obat-obatan untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
5: Hari ini saya menyambut bantuan untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terutama yang terdampak gempa kemarin. Alhamdulillah kita dari Surabaya mengirimkan 12 truk untuk dibagikan di Naga Keo dan di Mapoko dan juga dua truk di Maumere. Kita bekerja sama dengan posko-posko yang sudah ada dan kita siapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan pengungsi sehingga tidak salah untuk kita siapkan seperti kebutuhan pokok, tenda, selimut, genset.
4: Erwin mengatakan pengiriman bantuan tidak hanya melibatkan PT Dharma Lautan Utama Group dan mitra usaha, tetapi juga sejumlah komunitas yang turut dalam pelayaran. Di antaranya komunitas ekspedisi dan komunitas masyarakat lainnya yang ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Khusus bantuan dari Dharma Lautan Utama pengiriman dilakukan Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono atau BHS selaku penasihat utama dan owner PT Dharma Lautan Utama. Erwin menyebut dukungan juga datang dari Kori Sutomo selaku Direktur Keuangan PT Dharma Lautan Utama sekaligus Ketua DPP Gapasdap serta para mitra usaha ekspedisi. Pengiriman bantuan dari Surabaya diharapkan dapat memperkuat dukungan logistik bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa di sejumlah wilayah di Flores. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Polres Belu dan pemerintah memberikan bantuan untuk korban gempa Flores. Selengkapnya dilaporkan Febilio Lede RRI Atambua.
6: 4, 3, 2, 1. Ya.
7: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat di Pulau Flores. Bencana tersebut menyebabkan puluhan warga meninggal dunia, ribuan orang mengalami luka-luka, serta puluhan ribu warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak dan tidak layak untuk ditempati. Kondisi tersebut mendorong kepedulian masyarakat, khususnya di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Kepolisian Resort Belu bersama pemerintah Kabupaten Belu, ASN, serta masyarakat menggalang bantuan kemanusiaan untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana di Pulau Flores. Polres Belu sebelumnya membuka posko penyaluran bantuan Peduli Flores di depan kantor Polres Belu. Posko tersebut menjadi tempat penerimaan, pendataan, dan pengumpulan bantuan dari personil kepolisian maupun masyarakat Kabupaten Belu. Berbagai jenis bantuan berhasil dikumpulkan dan bantuan kemanusiaan kloter pertama kemudian dilepas secara resmi dari halaman Mako Polres Belu. Pelepasan bantuan tersebut dihadiri Bupati Belu, Kapolres Belu, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Belu, BPBD, dan personil Polres Belu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Produslai menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam aksi kepedulian tersebut. Ia berharap bantuan yang dikumpulkan dari masyarakat, pemerintah daerah serta ASN dan kepolisian dapat tersalurkan dengan baik serta benar-benar diterima oleh warga yang terdampak bencana. Menurut Bupati Willy Lai, kepedulian terhadap korban bencana merupakan bentuk solidaritas masyarakat Kabupaten Belu kepada sesama warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah.
8: Ini dari Polres Belu beberapa jenis barang, salah satunya adalah pempes untuk bayi, mangkok pulang ini ibu-ibu. Saya rasa ini keperluan-keperluan sehari-hari yang bisa kita sumbangkan, termasuk makanan instan. Semoga sumbangan ini bisa sampai di tujuan dalam keadaan baik. Rp250 juta dari ASN dan saya juga akan dari Kasda Kabupaten Belu akan membantu Rp200 juta dan saya lihat laporan di Ibu Ansir, Dokter Ansila, sumbangan-sumbangan dari masyarakat, jadi kita total mungkin kurang lebih uang akan terkumpul seluruhnya kurang lebih ada 500 juta kita akan salurkan untuk membantu saudara-saudara kita di Flores. Demikian, terima kasih, mohon ukuran dan bantuannya saudara kita.
7: Sementara Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan bantuan yang telah terkumpul tidak hanya dihimpun untuk disimpan, tetapi langsung dipersiapkan untuk dikirim dan didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Polres Belu juga bersama pemerintah daerah memastikan proses pendataan dan pengiriman bantuan dilakukan secara terkoordinasi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di lokasi bencana.
9: Kegiatan membuka posko di Polres Belu ini, kami bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Belu, Pemkab Belu untuk mengakomodir dari yang pertama keinginan rekan-rekan kami dari personil Polres Belu untuk memberikan bantuan logistik peduli Flores bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah di daratan Flores. Nah, kami membuka posko ini selain mengakomodir dari rekan-rekan personil Polres Belu, juga mengakomodir dari beberapa rekan-rekan komunitas masyarakat maupun beberapa kelompok-kelompok organisasi lainnya yang sudah kami data di buku mutasi kami terhadap keinginan mereka memberikan bantuan logistik kepada saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores.
10: Berapa banyak?
9: Untuk rincian dari jumlah total dari jenis bantuan tersebut meliputi kebutuhan pokok, beras, kemudian air mineral, kemudian ada makanan instan seperti mie instan, kemudian makanan kaleng yang cepat saji, kemudian kebutuhan lainnya untuk anak-anak ada susu, popok, dan untuk keperluan wanita juga ada pembalut yang tadi sudah dikumpulkan oleh personil Polwan, Polres Belu. Kemudian ada juga beberapa kebutuhan makanan seperti biskuit, minyak goreng juga. Dan dari beberapa masyarakat itu juga sudah ada yang memberikan bantuan pakaian yang masih layak pakai. Selain itu dari teman-teman Polwan, terakhir sebelum kloter pemberangkatan juga memberikan bantuan selimut untuk anak-anak maupun ibu-ibu yang membutuhkan di sana.
7: Selain bantuan dalam bentuk barang, jajaran aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Belu juga turut menggalang dana kemanusiaan yang berdasarkan informasi mencapai kurang lebih 450 juta rupiah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di lokasi bencana. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Mahasiswa terdampak gempa Flores kesulitan bayar biaya kuliah dan kos, perguruan tinggi didorong untuk memberikan keringanan. Selengkapnya, Delvin Wandi, RRI Kupang, melaporkan.
11: Gempa yang melanda Pulau Flores turut mempengaruhi mahasiswa di perantauan, termasuk mahasiswa di wilayah terdampak yang tinggal di kos-kosan. Mereka mengaku kesulitan keuangan karena tidak mendapat kiriman dari keluarga. Seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Vera Ngijul, mengatakan dirinya kesulitan membayar biaya registrasi perkuliahan dan biaya kos. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan kerusakan rumah keluarganya di kampung yang roboh akibat bencana. Kondisi itu membuat orang tuanya harus memprioritaskan kebutuhan pemulihan dan perbaikan tempat tinggal, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak.
12: Dampak yang ditimbulkan gempa di Flores yaitu seperti kerusakan bangunan, rumah, termasuk rumah kedua orang tua saya, rumah kedua nenek saya, semuanya roboh gara-gara gempa. Mempengaruhi perkuliahan kami, termasuk biaya regis. Tadi karena kan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online, dan terus untuk biaya regisnya kakak, orang tua mungkin sekarang karena mengalami gempa, pengeluarannya mereka itu juga untuk diri sendiri dan untuk kami, jadi biaya untuk regis juga sangat sulit untuk didapatkan.
11: Sementara itu, Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terus mengawal agar pihak kampus memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak gempa di Flores. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak gempa di Kota Kupang. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi GMNI untuk mendorong setiap perguruan tinggi mengambil kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa terdampak.
13: Dari hasil data itu yang kita jadikan dasar untuk dorong ke setiap universitas untuk bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan satu, kemungkinan keterlambatan kuliah mahasiswa. Karena pasca gempa ini kan masih ada dalam masa pemulihan, jadi sudah tentu pasti mahasiswa lambat dalam berkuliah. Kemudian yang kedua, ada keringanan dari pihak kampus untuk biaya registrasi setiap mahasiswa yang terdampak.
11: Baik mahasiswa terdampak maupun GMNI berharap perguruan tinggi dapat memberikan kebijakan khusus selama masa pemulihan sehingga mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa semakin terbebani persoalan ekonomi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau yang menyebabkan krisis air bersih, penjualan dari tangki mobil di Kabupaten Belu mengalami peningkatan signifikan menjangkau hingga pelosok. Laporan Ferdi Asi, RRI Atambua.
14: Penjualan air bersih dari layanan tangki air di saat musim kemarau di Kabupaten Belu mulai laris manis terjual melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pengusaha mobil tangki air meraup keuntungan. Harga penjualan air tangki dipatok mahal mulai dari Rp100.000 hingga di atas Rp100.000 per tangki, tergantung jarak tempuh pelayanan bagi masyarakat yang belum terlayani perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun mahal, mau tidak mau tetap memesan layanan tangki air. Spirit Tangki Air Lukas kepada RRI mengatakan musim kemarau permintaan layanan air bersih mulai meningkat sehari permintaan hingga belasan rate. Apalagi memasuki musim kemarau panjang, sumber air mulai menurun debit bahkan mengering untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti memasak, mandi, cuci, jalan satu-satunya memesan layanan tangki air.
15: Ini permintaan bulan begini tinggi kan? Untuk air?
16: Iya tinggi.
15: Sampai berapa?
16: Ya kadang sampai belasan ribu, tidak menentu, tergantung jarak. Kalau jarak dekat dengan sumur bisa 100.000. Nah kalau dari lalu subsini di Batu Benawan 100.000. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 125 bisa sampai dengan 150. Tidak, kalau di sini agak sepi, tapi kalau sumur-sumur yang terkenal itu antrian panjang.
14: Memasuki musim kemarau panjang, warga Dusun Asulait Desa Sarabau, Kecamatan Taiswetu Timur, Kabupaten Belu, mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
17: Telepon tangki kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami timba air di kali, pakai masak.
18: Itu jauh kan dari
17: sini? Dari sini turun di bawah sana, naik datang mendaki.
19: Tidak sampai 1 kilo.
17: Tidak sampai 1 kilo.
18: Itu biasanya selama berapa lama itu?
17: Ais, pokoknya satu hari timba. Pagi sore. Kebutuhan air banyak.
14: Di tengah keterbatasan air bersih memaksa warga harus berjalan kaki jauh kurang lebih 1 km. Bahkan tuntutan kebutuhan memasak, mandi, cuci harus menggunakan air sungai, membuat sumur resapan setelah disaring baru digunakan. Dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati TTU memberikan sanksi untuk 114 orang PNS. Dan dari keputusan tersebut terdapat 14 orang ASN mendapat sanksi berat. Laporan kontributor TTU, Steph Kosat.
20: Sebanyak 114 orang PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mendapat sanksi disiplin saat apel di halaman kantor Bupati TTU. Dalam pembacaan penjatuhan sanksi tersebut terdapat 2 orang PNS terpaksa turun pangkat berkala setahun. Ada pula PNS yang disanksi sedang sehingga mengalami penundaan kenaikan pangkat selama setahun, dan ada juga yang disanksi penundaan kenaikan gaji selama setahun. Bupati TTU, Joseph Valentinus de la Sekebo, pada kesempatan itu mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada para PNS dengan kategori berat seperti penurunan pangkat dan kalau kembali melakukan pelanggaran yang sama, maka otomatis sanksinya lebih berat. Penjatuhan sanksi ini juga sebagai pengingat bagi semua ASN karena mayoritas ASN yang disanksi ini disebabkan absensinya bermasalah dan paling banyak dari Kecamatan Mutis sebanyak 13 orang.
0: Masih fokus pada penjatuhan hukuman disiplin soal absensi. Jadi absensi ini kita rekap dari 6 bulan terakhir. Setiap 6 bulan kita review yang memenuhi kriteria hukuman berat langsung kita berikan sanksi, hukuman ringan dan sedang kita berikan sanksi.
21: Bapak, untuk hukuman berat tadi benar ya 2 orang ya Bapak?
0: Penurunan pangkat ya, penurunan pangkat, ada yang penundaan kenaikan pangkat dan juga penundaan kenaikan gaji berkala. Jadi totalnya itu yang masuk kategori berat itu ada 14 orang. Kemudian kategori sedang dan ringan itu ada 100-an. Ya, jadi total 114. Ini terbagi dalam beberapa kategori yaitu berat, sedang dan ringan. Nah, ringan ini sedang dan ringan rata-rata di bawah 20 hari. 10 hari, di bawah 10 hari. Kalau yang berat dan sampai dengan penundaan itu di atas 28 hari. Kita masih kasih peringatan, kalau masih terjadi lagi orang yang sama ke depan, kita berhentikan. Karena itu sudah memenuhi unsur untuk diberhentikan. Ini kita kasih peringatan, karena ini mungkin awam bagi ASN di Cepu, sehingga kita boleh berlakukan. Sehingga memberikan efek jera kepada teman-teman ASN yang lain, supaya tidak terlambat melakukan absen, atau bahkan tidak ke kantor. Dan juga pada saat kegiatan bersama seperti ini, upacara dan lain sebagainya, sehingga semuanya tertib ke depan.
20: Sementara PLT Kepala BKPSDMD TTU Irenius Abi STP MSI menyampaikan bahwa 14 orang PNS yang masuk kategori hukuman berat masih berproses untuk diajukan ke BKN guna mendapat persetujuan teknis. Karena masih berproses, maka pihaknya belum bisa membagikan nama-nama 14 orang ASN yang dijatuhi sanksi berat, sehingga pihaknya masih berupaya mendapatkan persetujuan teknis dari BKN, sebab ada jenis hukuman yang direkomendasikan dalam kategori hukum berat seperti pemecatan dari PNS, penurunan jabatan satu tingkat di bawahnya, dan pembebasan dari jabatan. Maka sesuai ketentuan, perlu ada persetujuan teknis dari BKN. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polda NTT amankan salah satu admin akun TikTok anonim Lika-Liku NTT yang selama ini meresahkan warga Kota Kupang. Akun Lika-Liku NTT diduga manipulasi data dan cemarkan nama baik. Atas perbuatannya tersebut, GF terancam 12 tahun pidana penjara. Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Entikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama Pro 1 sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti rekan Fongki akan temani Anda untuk sore hingga malam hari. Dan sampai di sini tugas saya Sony temani Anda di kesempatan hari ini 25 Agustus 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang-kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama Dewita Fongkilete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Dan nanti pendengar di pukul 17 lebih 47 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya.

Tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1 pernah kosonde ketika ada pekerjaan yang sebenarnya sederhana, tapi entah kenapa kita selalu bilang nanti sa baru dikerjakan. 5 menit kemudian buka HP, ya katanya cuma cek satu pesan. Tapi tiba-tiba sudah setengah jam scroll media sosial begitu ya. Atau mungkin pekerjaan itu sebenarnya sudah ada di depan mata, tapi kotong merasa sonde ada mood, mau mulai mah takut salah, ya pernah gagal atau pernah dikritik, akhirnya muncul pikiran, aih nanti sa baru kotong kerja. Nah hari ini, kotong mau bahas kebiasaan yang mungkin pernah dilakukan hampir semua orang, yaitu menunda pekerjaan. Yang menarik, menunda pekerjaan ini ternyata sonde selalu sesederhana karena seseorang malas begitu ya. Tapi ada yang menunda karena sonde punya motivasi, ada yang takut hasilnya sonde sempurna, ada yang masih terpengaruh pengalaman gagal ataupun kritik, ada juga yang kehilangan fokus karena terlalu banyak gangguan. Jadi pendengar Pro 1 hari ini mungkin mari kotong jujur dengan kotong pung diri sendiri gitu ya. Apa yang sebenarnya membuat kotong sering menunda pekerjaan? Apakah biasanya itu karena sonde ada mood? Karena takut salah? Karena pernah gagal? Atau karena gara-gara HP? Ya, silakan pilih dari 4 pilihan itu. Anda yang paling sering membuat Anda tunda pekerjaan itu karena apa? Boleh ya kirimkan komentar Anda, pendapat Anda di line telepon 0380-825-444 atau 8431152. Dan juga bisa di line WA 0811-3820-9440. Kita tunggu komentar-komentar Anda, pendapat-pendapat Anda dari sekarang begitu ya. Silakan Anda bisa berkomentar.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
2: TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Ya, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Kupang. Jadi, pendengar, kita mulai dari kalimat yang sangat sederhana gitu ya. Kita pasti pernah mengalami yang namanya nanti sabar kotong kerja. Kalimat ini kelihatannya biasa begitu ya. Tapi kalau terlalu sering kotong lakukan, pekerjaan bisa menumpuk dan akhirnya membuat kotong jadi stres. Nah, misalnya ada tugas di hari Senin, hari Selasa bilang masih ada waktu, hari Rabu bilang besok saja. Ketika Kamis itu mulai panik, hari Jumat akhirnya dikerjakan buru-buru. Dan pertanyaannya, kenapa kotong bisa tahu bahwa pekerjaan itu penting tapi malah memilih untuk menundanya? Ya, jadi menurut Anda pendengar, apa hal yang paling sering membuat Anda menunda sebuah pekerjaan? Beta masih tunggu pendapat Anda di malam ini. Yang ingin berkomentar silakan di line WA 0811 3820 9440. Ya, sama Kak Wati di Perumnas. Selamat malam Kak Wati. Menurut Kak Wati, hal yang membuat sering menunda pekerjaan itu karena merasa tidak mood ya. Ya, begitulah. Jadi memang ketika mood datang, mood tidak datang, begitu ya, kadang-kadang buat ketong jadi sonde. Apa kalau moodnya tidak mood, misalnya sonde ada, begitu otomatis ketong kerja jadi malas-malasan, begitu ya. Kemudian tidak fokus dan pada akhirnya bilang besok lagi, tunda lagi, tunda lagi. Nanti H-1 baru ketong mau kerja, begitu ya. Karena biasanya ketong ya kadang-kadang memilih paling enak tuh kerja kalau supas-pas mau hari, begitu ya. Padahal sebenarnya kalau dikerjakan jauh-jauh hari pun kota masih punya banyak waktu untuk beristirahat dan lain sebagainya. Terima kasih buat Kakak Wati di Perumnas yang sudah bergabung.

0: Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.
1: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
2: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
1: Beta su kinyang na, Mama.
2: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sone bisa makan, karena sone ada makanan, nah.
1: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
2: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, untuk Anda yang tadi sempat memilih pilihan yang pertama itu karena tidak mood atau tidak tertarik, ya memang ada kalanya pekerjaan sebenarnya harus diselesaikan, tapi karena kotong merasa bahwa son ada mood, akhirnya pekerjaan ditinggalkan, menunggu mood datang gitu ya. Masalahnya kalau kotong selalu menunggu mood, ya pekerjaan bisa semakin lama tidak selesai. Karena itu salah satu pertanyaan penting adalah apakah kotong harus menunggu motivasi muncul dulu baru kotong mulai bekerja, atau justru mulai bekerja agar motivasi itu muncul gitu ya. Ya bisa jadi masalahnya bukan karena kotong sebenarnya mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, kotong hanya terlalu lama menunggu perasaan yang tepat untuk memulainya. Adakah pilihan-pilihan yang lain yang mungkin Anda sempat lewatkan begitu ya? Kira-kira hal apa yang sering membuat Anda menunda pekerjaan? Boleh ya, langsung saja Anda berikan komentar di situ, di line telepon, WA, dan juga SMS. Sambil itu, mungkin di radio Anda mendengarkan sayup-sayup suara, ya, suara musik di RRI Kupang, yaitu berkaitan dengan kegiatan yang besok, ya, kotong akan laksanakan kegiatan konser Amal Merah Putih. Kegiatan ini akan diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam, bertempat di pelataran halaman kantor RRI Kupang dari tanggal 26 sampai 28 Agustus. Ya, jadi selama 3 hari ada berbagai kegiatan yang disuguhkan dalam pagelaran seni dan budaya, sekaligus mengumpulkan amal untuk korban gempa yang ada di Pulau Flores. Nah, tidak hanya itu, pendengar, Anda juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal. Konser Amal Merah Putih ini juga menumbuhkan semangat nasionalisme, dan mari rayakan semangat Amal Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat Kota Kupang. Konser Amal Merah Putih, berkarya untuk negeri, bersatu dalam harmoni, menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, sekaligus dalam penggalangan amal, ya, aksi sosial dalam rangka mendukung bersaudara yang ada di Pulau Flores.

untuk mewujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak.
2: Samamu saja. Tak ada pada hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Ya, dan peringkat Pro 1 malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Nikmat Yang Sengsara, produksi RRI Banten.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?

0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yoi, men.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, man. Siapa tahu lu bisa buka cabang ketiga kan?
1: Tapi gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana, Her? Paham nggak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila! Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah!

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: kalau gue bilang Maxwin kan tuh 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP. Coba aja dulu aja gue begini. Pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian deh.
3: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Ah, makasih Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, dia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
4: Pak, pesanan lemari saya udah jadi.
5: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
4: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
4: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
5: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
4: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
5: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
4: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
6: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
6: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
6: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila, duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih Mas teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
5: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan habis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga gak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya, pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1, kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang Senin 24 Agustus 2026 pukul 16 WITA. Yang pertama, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak. Uang Rp200.000 dari PT Zense Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September mendatang. Untuk Anda yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun juga berupa barang yang bisa diantarkan ke RR Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Informasi selengkapnya bisa Anda hubungi Nyongki nomor HP 0852 3927 5950.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang dan Kotong masih bahas begitu ya soal Kotong punya topik apa yang sebenarnya membuat Anda sering menunda pekerjaan. Ya, jadi pendengar ada yang sebenarnya mampu mengerjakan sebuah tugas tapi justru menundanya karena berpikir bagaimana kalau hasilnya jelek, kalau beta salah ke mana, terus bagaimana kalau orang lain son suka. Ya akhirnya karena terlalu banyak berpikir tentang kemungkinan buruk, pekerjaan justru tidak dimulai. Padahal kesalahan bisa diperbaiki, pekerjaan yang belum dimulai ini tidak bisa diperbaiki. Ada yang sudah bergabung dari beberapa yang sudah masuk ini pollingnya sama gitu ya, memilihnya karena memang tidak punya mood ya. Ini ada Kamedi, kemudian ada Triple X memilih hal yang sama ya. Jadi kebanyakannya itu karena memang sonde Anda mood untuk mengerjakan begitu. Jadi sebenarnya kalau memang Kotong pernah berpikir sonde punya mood begitu ya, ada hal yang sebenarnya mungkin Kotong berpikir karena takut gagal, karena dulu-dulu pernah dikritik, takut hasilnya son sesuai, atau pernah berusaha kemudian dapat kritik yang cukup keras. Pengalaman seperti itu membuat orang jadi ragu untuk mencoba lagi ya. Dan ketika mendapat tugas yang serupa, muncul pikiran yang sampai gagal ulang lagi. Akhirnya pekerjaan ditunda, bukan karena sonde mau sih, tapi karena memang ada rasa takut yang mengalami kegagalan yang sama. Jadi pendengar, pernahkah Anda mengalami kegagalan yang membuat Anda takut untuk mencoba lagi? Atau ada hal-hal lain yang sebenarnya membuat Anda jadi misalnya menunda sebuah pekerjaan? Silakan line telepon Mas Beta buka untuk Anda di nomor 0380825444 atau 8431152.

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
4: Apakah kamu pernah merasakan

bakal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Ya, pendengar, lantas dari penundaan-penundaan yang ketong lakukan gitu ya, bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Jadi ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita coba, yaitu kita bisa melakukannya buat target waktu, tentukan waktu khusus untuk bekerja. Dan misalnya pada saat kerja ya, kita mungkin bisa hilangkan dulu notifikasi yang sudah penting begitu ya, biar HP tidak menjadi ya biar HP tidak mengganggu konsentrasi. Kemudian mulai dari sesuatu yang sederhana ya, yang pastinya ketika sudah ada gerakan-gerakan yang pastinya itu bisa buat kotong untuk memulai segala sesuatu ya. Setelah itu pendengar, ketika menyelesaikan pekerjaan, berikan waktu untuk istirahat ataupun melakukan aktivitas yang katong sukai. Itu dia beberapa hal sederhana yang bisa Anda lakukan. Terima kasih ya buat Anda yang sudah bergabung hari ini melalui polling. Kebanyakan dari polling hari ini memilihnya karena tidak ada mood begitu ya. Jadi pendengar, mulai dari hal-hal yang kecil ya, mungkin 5 menit di awal, mulai dari satu langkah kecil, karena pekerjaan yang belum dimulai itu tidak akan pernah selesai. Dan seperti kata orang ya, kalau kotong bisa kerjakan hari ini, kenapa harus menunggu sampai besok. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut polling, berbagi cerita juga pengalaman juga. Semoga setelah program ini bukan hanya pekerjaan yang selesai, tapi juga kotong semakin mengenal alasan dibalik kebiasaan kita sendiri. Selamat malam, dan pendengar jangan lupa sebentar di pukul 20 Anda bisa mengikuti Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
3: Siap.
1: Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
2: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutlah menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Ini hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
5: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk.
9: Iya, 7 truk ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan dan Pak
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
12: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
13: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolahan itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
12: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
10: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
12: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
16: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desa 1 sampai 10.
18: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah pemerintah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
17: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Okay. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator CNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
18: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun Dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
19: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10, 149.437 keluarga.
18: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
21: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
20: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
22: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
20: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
1: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badagup saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
3: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya. Yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis baru sekitar 10-an, belum cukup setengahnya cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
4: Beberapa program kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
1: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sumpah Malam Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Ya, pendengar, bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di NTT terus berdatangan. Kali ini TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal Rumah Sakit KRI Dr. Suharto 990 untuk membantu pelayanan kesehatan warga sekaligus memenuhi kebutuhan oksigen di lokasi terdampak. Kapal ini tidak hanya jadi tempat pemeriksaan dan perawatan pasien, di medis TNI Angkatan Laut juga memberikan obat-obatan dan berbagai kebutuhan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan sejumlah pasien sudah menjalani tindakan operasi langsung di dalam kapal rumah sakit tersebut. Operasi dilakukan oleh tim medis TNI AL yang terdiri dari dokter-dokter yang profesional.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Kau cepat pergi tinggalkannya.
2: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu.
0: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, terakhir kali.

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini,

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sah, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Informasi terus kami hadirkan untuk Anda, di mana perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir dan nelayan yang terdampak gempa di NTT terus dilakukan. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP sekarang sedang melakukan pendataan dan juga pengecekan kondisi nelayan, ABK, kapal dan juga alat tangkap sampai pada fasilitas perikanan yang terdampak. Nah, juru bicara KKP Ayu Rahmawati bilang pendataan ini penting supaya pemerintah bisa tahu secara jelas berapa banyak masyarakat yang terdampak, jumlah pengungsi dan kerugian usaha yang dialami.

0: salam buat Bapak Nuban ya.
1: Ya Kak.
0: Salam buat Bapak Nuban.
1: Ya Bapak Ayu juga.
2: Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.
3: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
4: Biar sudah. Namanya anak muda deh.
3: Apa? Biar? Waktu dia kecil, bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
4: Kok memang itu ada hubungan, mama?
3: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
4: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongkok?
3: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Dengdong.

0: Ya, pendengar, berikut kami sampaikan update info donasi untuk Flores dari Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada hari Senin kemarin, tanggal 24 Agustus 2026 pukul 16 WITA. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Om Adi Dialak. Uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Dan Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga 10 September mendatang. Untuk yang ingin mendonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos, kami dan juga untuk barang-barang bisa diantar langsung ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya bisa Anda hubungi di nomor HP 085-239-27-5950.
1: Yang punya

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi, kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, jumpa kembali bersama dengan Beta Funky Lete yang kembali temani Anda kali ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan seperti biasa di hari Selasa malam ini, Beta bakal putarkan untuk Anda lagu-lagu Indonesia di tahun 2000 ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dengan lagu-lagu Indonesia tahun 2000, membawa Anda pada nostalgia di kala itu, bolehlah Anda bisa bergabung bersama Pro 1 dari Kupang. Nah, untuk lagu yang pertama Beta siapkan dari koleksinya Anggun, Hanyalah Cinta, Kahitna, Soulmate. Ada Lala Huta dengan Arti Cinta. Berikut lagunya Nine Ball, Hanya Untukmu. Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Ada Padi dengan Tempat Terakhir. Piu, Ku Tak Salah Melepasmu. Dan terakhir ada lagu dari Ari Lasso dengan Hampa. Mari silakan, Anda bisa bergabung dari saat ini sampai tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu ini bisa Anda nikmati, dan bisa juga Anda kirimkan salam untuk 5 orang ya. Anda bisa sampaikan di WA juga bisa, 0811 3820 94440.

0: Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Kau cepat pergi tinggalkannya.
2: Tito Aditya, Lelah.

0: separuhmu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Ada patah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Ya, pendengar, demikian dua lagu yang sudah beta putarkan untuk Anda di Ruang Rindu malam ini dari Anggun dan juga Kahitna. Yang mau bergabung lagi silakan di 0380825444 atau 8431152. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Opong Kilete.
0: Halo, selamat malam dengan Kakak Dewi kok?
1: Iya.
0: Bagaimana kabar Teo?
1: Kabarnya puji Tuhan baik-baik.
0: Ada buat Tau. Apa nih? Ada buat apa nih Kakak?
1: Baru olahraga kupas asam habis dari istirahat.
0: Awi. Oh, ini olahraga sontok habis-habis ini mah.
1: Kok asam banyak nasan mesti olahraga tiap malam yang malam.
0: Berasa sekarang sudah musim asam lah ya.
1: Iya.
0: Oke Kak Dewi, silakan. Beta ada lagu dari Lala Huta, Arti Cinta. Ada Nine Ball dengan Hanya Untukmu.
1: Nine Ball.
0: Oh, oke deh, silakan. Mau kirim salamnya untuk siapa?
1: Salam yang pertama buat Pak yang di samping yang terpantau, selamat malam. Yang kedua buat Opa Mila Roy Pura.
0: Mm-hmm.
1: Buat Opa Boti Sifat Feto. Opa Emy di Silong dan buat siapa saya? Buat Opa Yana di Gangguan juga selamat malam.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Toh selamat bertugas pulang hati-hati di jalan. Makasih Shalom.
0: Makasih juga Kakak Dewi yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang malam ini. Minta diputarkan lagu dari Nine Ball ya dengan Hanya Untukmu. Untuk Anda yang lagi streaming, mari gabung kok di Pro 1 RRI Kupang. Nah, beta punya informasi untuk Anda di mana RRI Kupang akan menyelenggarakan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang bisa Anda ikuti. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk ramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda yang suka bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri Anda sekarang juga di website bintangradiorri.id. Untuk info lebih lengkap silakan ikuti Instagram @RRI_Kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di nomor 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik.

0: Megawati yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini. Prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Ya, pendengar, kita masih lanjut di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Beta masih ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152 untuk Anda yang ingin bergabung. Beta masih punya lagu dari Lala Huta, Arti Cinta. Kemudian Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Ada lagu dari Padi, Tempat Terakhir. Kemudian Piyu, Kuta Salam Melepasmu, dan lagu berikutnya dari Ari Lasso. Oke, ada yang sudah bergabung? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Shalom. Selamat malam, Tofongki.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Indeng kakak pun saudara tiri dari Jalan Salak nih.
0: Opa Miller, kok?
1: Betul.
0: Apa kabar, Opa?
1: Ada bapak, sokok kakak.
0: Ada bapak, sa opa.
1: Semoga kakak diberkati Tuhan di dalam segala hal, kakak.
0: Amin. Opa juga.
1: Iya, kakak. Kakak, ini lagu terakhir apa? Tadi bisa lupa lagi.
0: Ari Lasso, Hampa.
1: Iya, Hampa sa kakak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, baik. Lagu ini sebelum saya lanjut salam, terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa kita pun Tofoki sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kakak, pulang hati-hati di jalan, damai dan cinta kasih Tuhan menyertai kakak dan keluarga .
0: Amin.
1: Ya, saya lanjut salam. Salam yang pertama ini ada ini Bapak Yahuda di Oeniko, yang kedua ini ada kakak Krispati di Sumba Barat. Selamat malam. Dan yang ketiga ini ada Bapak Botus, yang keempat ini ada Kakak Ferry di Soe, dan yang kelima Bang Fredik dan Ibu Utri di Merauke, kakak.
0: Iya, Pak.
1: Mungkin ini saja, kakak. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses, keluarga. Shalom, kakak.
0: Shalom. Terima kasih, Opa Miller, yang sudah bergabung. Kita lanjut lagi di penelpon yang berikutnya, masih di Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Bang Pongki.
0: Halo, selamat malam, dengan Ibu Natalia ya?
2: Benar, masih di Palu ini, belum pulang-pulang Bang Pongki.
0: Masih di, kapan kembali ini?
2: Sudah lama, so bilang sampai mama so mau pulang.
0: Jangan sampai Natal baru pulang.
2: Oh, tidak.
0: Oke, okay, Ibu Natal.
2: Mau pulang ya, cuma masih ditahan, tadi belum.
0: Iya, tahan sampai Desember ya, baru pulang.
2: Iya, nanti apa, kesian juga sebenarnya sih, cuma bagaimana ya, di sana juga ditinggal rumah.
0: Makanya jual sudah kok kembali di Palu toh.
2: Boleh sih.
0: Oke, okay. Ibu Natalia,
2: ada lagu apa?
0: Ada lagu dari Lala Huta, Arti Cinta, Seventeen, Jaga Selalu Hatimu, Padi, Tempat Terakhir, ada Piyu, Ku Tak Salah Melepasmu.
2: Seventeen aja, Bang Wongki.
0: Oke, okay deh, kirim salam buat siapa, Dang?
2: Salam 5 orang. Pak Anu, Dang, yang pertama buat Mak Imas, selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Terus yang kedua ada Opa Emi bersama Oma, ada Pak Freddy bersama Ibu Utri, terus ada Bung Endang, ada Pak Haris, dan semua-semua sudah dirangkul dari A sampai Z, sapu rata tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Pak Fongki tetap semangat.
0: Siap.
2: Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Fongki dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Pulangnya sebentar, hati-hati ya. Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera. Oke, okay, okay. Makasih Bang Fongki. Selamat malam.
0: Selamat malam. Shalom. Ibu Natalia posisinya di Palu, sudah bergabung di RRI Gopang. Yang mau bergabung lagi silakan di nomor 0380825444 atau 8431152. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Ima, Bung Yogi.
0: Fongki.
3: Fongki.
0: Bunda Ima di?
3: Di Momere, Bung Fongki.
0: Bagaimana kabar Bunda, aman kok?
3: Aman.
0: Di
3: selalu aman.
0: Di Maumere ini di lokasi gempa kah?
3: Iya. Yang apa pusat gempanya itu di Mainagekeo.
0: Mm-hmm.
3: Yang parah juga di Manggarai, Labuan Bajo.
0: Iya.
3: Dan Maumere di pelabuhan.
0: Di pelabuhan. Tapi di iya. Ini di Mamas itu ini ada gempa Kosonde.
3: Ada dong.
0: Tapi Mama dong aman ya, sekeluarga ya?
3: Aman, puji Tuhan, dalam iya. Lindungan Tuhan.
0: Amin. Silakan, Mama Ima mau dengar lagu apa?
3: Lagu apa yang Bung Pungki siapkan malam ini?
0: Ada Arti Cinta dari Lala Huta, kemudian Tempat Terakhir dari Padi. Selanjutnya
3: Arti Cinta aja deh.
0: Arti Cinta. Salamnya iya, silakan.
3: Bunda enggak tahu ya Arti Cinta seperti apa.
0: Silakan, Bunda.
3: Oke, salam pertama tentunya buat Bung Pungki ya. Selamat jumpa kembali sekalipun beberapa pekan ya.
0: Mm-mm.
3: Tak kedengaran suaranya, tapi puji Tuhan kita tetap sehat.
0: Iya.
3: Ada Bung Sony, salam buat Bung Sony sekeluarga, ada Ade Vero juga, selamat malam, semoga sehat selalu. Terus ada teman-teman yang ada di Atambua, di Kepa, di Ende, di Fakfak, di Palu, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Pungki, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima sehat kasih selalu. Juga. Iya, siap. Selanjutnya di belakangnya Bunda Ima, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Pungki.
0: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Freddy kok?
4: Wah, Fak-Fak.
0: Bapak Freddy di Fak-Fak.
4: Bapak Freddy di Merauke, Bang Putra Tengah di Papua.
0: Oh, Bapak Putra Tengah, aduh. Bagaimana kabar Bapak? Sorry.
4: Ah, enggak apa-apa. Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat selalu.
0: Iya.
4: Kalau cuaca ini masih kemarau panas di
0: Papua. Oh, masih panas ya?
4: Iya.
0: Siap.
4: Ceria saja.
0: Oh, gitu ya.
4: Di hawanya dingin kalau malam.
0: Sama lah dengan kita di Kupang sini. Iya. Harga sama karena kita di musim kemarau ya, hanya di Kalimantan yang ada kebakaran di sana, kebakaran hutan dan lahan.
4: Di sini juga ada kebakaran juga.
0: Mm-mm. Tapi tidak terlalu besar.
4: Tidak terlalu besar.
0: Oh iya.
4: Kalau dilihat dari seluruh Papua Barat, Papua lebih besar.
0: Begitu ya? Iya, baik, Bapak Putra Tengah, silakan mau request lagu apa nih? Beta ada lagu dari Samson, Kisah Tak Sempurna, Reza dengan Biar Jadi Kenangan, ada lagu dari Reza. Yang mana?
4: Reza.
0: Oke, lagu ini untuk siapa?
4: Untuk pertama Bang Pungki, Bunda Natalia yang pertama, membawa turun juga Bunda Ima ya. Mama Ima juga, Mama Malam juga, Pak Freddy ya. Juga Mbak Enda. Kan semua sudah.
0: Oke.
4: Selamat malam, semoga jadi itu ya. Bang Pungki, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih banyak untuk Putra Tengah yang ada di Fak-Fak Papua sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Baik, kita dengarkan dulu dua lagu berikutnya dari koleksinya Ari Lasso dan juga ada Seventeen.

0: Tulang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.
2: Pak.
3: Iya, Ma.
2: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
3: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
2: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
3: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
2: Heh? Takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
4: Oh, no.
3: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
2: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
3: Memang penting ya?
2: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
3: Gratis?
2: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo, Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
3: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
2: Nah, itu baru suami pinter.
3: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
2: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

0: Ya, pendengar, sudah 1 jam lamanya kita ada di ruang rindu dan tersisa 30 menit lagi buat Anda yang ingin bergabung menyampaikan salam-salam, request lagu, khususnya lagu-lagu di tahun 2000-an ya, untuk lagu-lagu Indonesia, boleh Anda bergabung sekarang sampai tuntas di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ruang rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Sony.
0: Ini Fongki.
1: Fongki,
0: iya, dengan Kak Fongki.
1: Dengan Bapak Botus, Fatu Veto.
0: Bapak Botus di Fatu Veto, apa kabar Bapak?
1: Bye-bye, saya.
0: Bapak silakan, mau kirim salam untuk siapa Bapak?
1: Saya tunggu salam-salam dulu.
0: Iya, silakan.
1: Salam buat Jona. Ada Mbak Jisi, Mbak Fati, ada Maria, Maria, Bung Miller, Femi, Bu Linda, Mbak Mary, Bung Endang, Peri Soe, Natalia, Bu Papa dan semua-semua.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Bapak Putus di Fatu Veto sudah bergabung menyampaikan salam-salamnya. Ada lagi yang mau bergabung di line telepon, WA, dan juga SMS. Beta masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Beta spill ulang ya, nomor teleponnya di 0380825444 atau 8431152. Dan juga bisa di 8431152 ataupun nomor WA 0811-3820-9440. Ya, jadi pendengar, jangan lupa besok hadiri kegiatan konser Amal Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam bersama RRI Kupang selama 3 hari dari tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus. Anda bisa menikmati pertunjukan pagelaran seni dan budaya serta ada mengumpulkan kegiatan sosial gitu ya, dalam hal mengumpulkan dana bantuan ya, bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores gitu ya. Jadi ada juga Anda bisa menikmati bazar UMKM dengan menghadirkan aneka kuliner khas dan juga kerajinan lokal. Konser Merah Putih bisa Anda nikmati di halaman kantor RRI Kupang tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026. Oke, ada yang sudah bergabung lagi. Beta kembali menyapa. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam kembali, Fongki Lete.
0: Halo, Teh Dinda, gimana kabar Teh? Sudah membaik?
2: Sudah agak membaik, tapi belum begitu membaik.
0: Iya.
2: Jadi baru agak. Belum begitu membaik.
0: Belum begitu membaik ya. Istirahat yang banyak ya Teh Dinda ya.
2: Sudah berusaha untuk istirahat cukup 6-7 jam tidur. Tapi belum waktunya.
0: Belum waktunya. Tapi udah ke dokter?
2: Enggak ke dokter sih. Cuma biasa obat yang biasa
0: diminum.
2: Jadi memang saya kalau bapil itu lama, lumayan 2 mingguan.
0: Oh gitu waktu. Ya. Siap. Jadi ini udah masuk minggu keberapa nih? Minggu pertama ya?
2: Minggu pertama sudah lewat.
0: Oh iya, berarti sudah mendekat-dekat sembuh ya?
2: Iya, mendekati minggu kedua nih.
0: Oke. Silakan Teh. Masih tersisa ada lagu apa? Dari Padi. Dengan tempat terakhir ada Piyu Ku Tak Salah Melepasmu, Si Menari, dan Samson Kisah Tak Sempurna.
2: Begitu. Tahun berapa itu?
0: Tahun 2000-an.
2: 2000-an ya. Kenapa lagu Afikila Sonde ada ya?
0: Lagu siapa?
2: Afikila.
0: Afikila. Yang mana judulnya? Hmm. Mantra Sehat.
2: Itu lagu sepertinya cocok liriknya untuk situasi kondisi kita seperti saat ini gitu. Karena kita yang di Flores ya, di NTT tepatnya di Flores itu kan bagaimana mereka sedang tertimpa musibah, begitu kan dukanya. Nah, seperti boleh dong.
0: Yang mana?
2: Iya, itu akhikilah. Doa untuk kamu.
0: Doa untuk kamu. Ini, oh ya, ada. Oke, siap.
2: Bodong ya, iya boleh ya.
0: Boleh.
2: Oke, dengan siapa malam ini bertugas?
0: Saya dengan Kakak Rifan.
2: Kakak Rifan, selamat malam Kakak Rifan. Kok lama gitu mikirnya?
0: Iya, karena beliaunya lagi tidak di sini, lagi di luar.
2: Iya. Oke lah, doa terbaik untuk Bung Pongki. Selalu jaga kesehatan. Ih, seneng ya besok ada ini ya, ada acara ya di
0: daerah Cupang
2: ya.
0: Benar.
2: Iya, sepertinya di semua RRI ada kegiatan mulai. Ini sudah mulai. RRI apa?
0: RRI Fest, ya, RRI Fest, iya.
2: Iya, sudah mulai belum?
0: Kita nanti di pertengahan September.
2: Oh, di pertengahan September ya. Oke lah, semoga teman-teman pendengar yang tepatnya yang di dekat-dekat yang di Kupang ya, yang bisa hadir datang ya biar ramai gitu.
0: Benar.
2: Ya. Dalam rangka hari jadi RRI, hari radio lah pasti.
0: Iya.
2: Oke, doa terbaik dari Teteh untuk Bung Pongki, juga Oma Iting, selamat malam Oma, juga nomor 2 ya, selalu sehat.
0: Amin.
2: Teteh, jumpanya selamat malamnya untuk Opa Emi, selamat malam Opa. Ada juga Bung Andesko, ada juga Om Endang. Siapa lagi kah?
0: Siapa lagi?
2: Siapa ya? Oh, Mak Mary Detan, ada juga Mama Anita juga ya.
0: Oke. Siap.
2: Time deh, cukup 5. Terima kasih untuk lagunya. Tete mau nyimak lagu itu karena lagu itu indah sekali. Banyak pesan moral di dalamnya.
0: Iya. Oke. Terima kasih Teh Dinda. Selamat malam juga sudah bergabung bersama kami di Pro 1. Berikutnya lagi Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Kak
0: Alfon. Halo, selamat malam. Ada Mama Betsy kok?
3: Iya, benar sekali Kak Alfon.
0: Apa kabar Mama?
3: Kabar sehat Kak.
0: Gimana kemarin Adi Fashion Show dapat juara kok?
3: Bersyukurlah walaupun saya dapat juara karena dari 86 peserta yang keluar pemenang hanya 3 juara sekarang.
0: Wih, pun banyak Amelai.
3: Makanya saingannya banyak sekali.
0: Betul, tapi tidak apa-apa lah, yang penting sudah tampil dengan
3: iya, dengan
0: Beta,
3: baik.
0: Beta sudah
3: keren deh.
0: Beta ada sempat lihat di Mampung Facebook toh.
3: Iya Kak, ada siap. Persiapan untuk mau bintang tamu lah di apa Festival Budaya Mentopena tanggal 27-28-29.
0: Wih, mantap. Mbak Emma, Mas, silakan. Beta ada lagu dari Samson, Kisah Tak Sempurna, ada She Menari, kemudian Piyu, Kuta Salam Melepasmu, dan Padi, Tempat Terakhir.
3: Tempat terakhir, Kak.
0: Oke, salamnya silakan.
3: Salamnya yang pertama untuk adik Diona, selamat malam. Gabung tuh, kok tuh gabung, kok belum, Kak?
0: Belum.
3: Pasti lagi sedikit sudah gabung tuh, Kak. Buat Mbak Dinda juga yang baru turun, selamat malam, apa kabar? Juga ada Bapak Botut. Mewakili, Oma Mary Detan mewakili semua, tanpa terkecuali, kompak selalu.
0: Oke.
3: Selamat menyongsong EKE.
0: Menyongsong apa?
3: Menyongsong RRI kita.
0: Oh iya, bulan depan sedikit leh.
3: Baik. Kenal natu salam sah.
0: Iya. Oke.
3: Oke kafong. Ada salam
0: selamat
3: dari
0: malam.
3: Diona,
0: oh iya. Oke deh, selamat malam.
3: Oke, dadah.
0: Bye. Terima kasih Mbak Betsy Wabang yang sudah bergabung, dan kita dengarkan dulu ya beberapa nomor lagu berikut ini.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ya, dan peringkat terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Beta Tuntaskan. Dan after this, masih di Kupang malam ini Beta bakal hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen. Renungan serta lagu-lagu rohani bakal Beta udarakan. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: itu satu kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, di Kupang malam ini Beta hadirkan untuk Anda renungan malam agama Kristen dengan judul Perjuangan yang disampaikan penyuluh agama Kristen pada Kanwil Kemenag Provinsi NTT, Yayang Dewi. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati.

0: Laper nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan sampai dengan saat ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Engkau berikan roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarkanlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar setia yang terkasih, pembacaan firman Tuhan terambil dari Wahyu 3 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-22. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya pilih untuk kita adalah perjuangan. Siapa yang menang akan kududukan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya makna yang sering dilekatkan pada kalimat kita lebih dari seorang pemenang adalah memperoleh berkat, berkelimpahan ekonomi, kesembuhan, atau berbagai pencapaian hidup. Ada pula yang menafsirkan sebagai kemenangan, merdeka atas konflik dengan sesama dalam perkara hukum, atau disharmoni rumah tangga. Apapun itu, kemenangan bukan sesuatu yang otomatis. Setiap bentuk kemenangan sangat diperlukan sebuah perjuangan. Seorang petinju tidak akan menang hanya dengan berdoa dan berpuasa. Meskipun ia seorang anak Tuhan, ia tetap harus berlatih, bekerja keras, dan bertanggung jawab atas setiap usahanya. Doa bukan substitusi dari usaha. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu pula dengan firman, siapa yang menang, ia akan kududukan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Kemenangan rohani harus dimulai dengan usaha, kesungguhan, dan kerja keras rohani. Pernyataan dalam Wahyu 3 ayatnya ke-21 ini diberikan kepada jemaat Laodikia. Jemaat yang merasa dirinya sudah menang atau merdeka karena berbagai kepemilikan dan kenyamanan yang mereka miliki. Namun Tuhan menegur mereka karena apa yang mereka anggap sebagai kemenangan tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mereka gagal paham. Kita tidak boleh merasa menang atau merasa paradigma seperti itu merendahkan hakikat Allah dan menyesatkan. Yang Allah kehendaki dari anak-anaknya adalah sehakikat dengannya,
satu perasaan, satu pikiran dengan Kristus. Dengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus berjuang keras untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan, yakni kesempurnaan seperti Bapa dan keserupaan dengan gambar anak tunggalnya. Tuhan Yesus Kristus melalui proses perjuangan kemerdekaannya dalam mengenakan kodrat ilahi bukan pemberian cuma-cuma. Tidak ada kolusi antara Allah Bapa dan Sang Anak. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk membuktikan kebenaran ini, Tuhan Yesus harus berjalan di Via Dolorosa dan disalibkan. Ia menang karena ia taat penuh kepada kehendak Bapa, bahkan sampai mati. Maka perkara masuk dan duduk dalam kerajaan Allah bukan sekedar anugerah pasif, tetapi pilihan dan perjuangan yang harus dimulai sejak sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa kita berdoa. Yalah ya Tuhan kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami yakin dan percaya ya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami semakin menjauhkan diri daripada Engkau ya Bapa. Tetapi lewat firman-Mu kami diingatkan kembali untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Karena semua yang kami lakukan itu semua sesuai dengan kehendak. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita dua pergi ke Mak Cedesi, Kak. Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, Kak.
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita, kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Mak Cerina? Sini saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, Kak. Berarti masih aman tuh, Mace.
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jika satu hal buruk menimpa Anda di hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya. Ingat, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Anonim.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Rabu 26 Agustus 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apabila Anda berada dan dapat menangkap siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berada Pro 1 kembali mengudara lagi, dan kali ini ada saya Radhi Veronica. Veronica yang akan menemani Anda dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi hingga tentunya tuntas di Kupang Menyapa Siang. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan program-program menarik untuk menemani seluruh rangkaian aktivitas Anda di pagi hari ini hingga kembali menutupnya di tengah malam nanti ya, pukul 12. Dan untuk pagi ini, sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi Hindu. Lalu tepat di pukul 6 nanti, jangan lewatkan Warta NTT Pagi. Dan juga jangan lewatkan Dialog Kupang Menyapa Pagi, serta informasi cek fakta, beberapa fakta-fakta menarik yang perlu dicari tahu kebenarannya, yang juga akan kami informasikan untuk Anda. Informasi cuaca juga tentunya, serta wawancara pagi, persembahan dari Pro 1, dari Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu semangat akan terus juga kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya selamat pagi buat yang baru saja bergabung bersama dengan kami, atau mungkin ada di antara Anda yang akan on the way ke bandara. Berhati-hati saja di dalam perjalanan Anda, dan selamat mendengarkan Pro 1, serta tentunya juga beberapa acara menarik akan kami hadirkan juga. Seperti sore nanti akan ada konser Amal Merah Putih yang diselenggarakan oleh RRI dan juga Rumah Musik Siloam. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa mengucap syukur di hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Hindu dengan judul Meningkatkan Serada dan Bakti dalam Kehidupan Sehari-Hari yang akan disampaikan oleh Penyuluh Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi, SAG. Ibu Ayu, silakan.
1: Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi, Mutiara Pagi RRI Kupang dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah, atas asungkerta waranugraha beliaulah, kita semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Demi kelancaran dan sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa sebelum memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa. Om Triambakam Yajamahe.

0: Mamritat. Hum Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, kami memuja dalam wujud sebagai bermata tiga, yang harum dan memelihara serta menumbuhkan kehidupan. Semoga kami dibebaskan dari belenggu kematian, seperti buah mentimun yang terlepas dari tangkainya. Namun, janganlah kami terpisah dari keabadian. Hum Yang Widiwasa, Engkau yang dipuja sebagai alam semesta, Engkau menjiwai inti dari segala mantra. Bebaskanlah segala dosa dan derita, serta tuntunlah kami ke jalan yang benar. Melalui doa ini kami memohon perlindungan bagi saudara-saudari kami yang terkena bencana. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan kepada seluruh keluarga yang mengalami musibah. Semoga para korban dan keluarga yang terdampak memperoleh ketenangan hati, serta seluruh pihak yang membantu diberikan kekuatan, ketulusan, dan keselamatan. Hum Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Bijaksana, tuntunlah kami semangat tatwam asi, sehingga dalam suka maupun duka, kita senantiasa saling menolong, peduli, dan menguatkan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Inilah doa dan harapan kami, semoga kita selalu berada dalam kedamaian. Semangat pagi, mutiara pagi, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman dan Bapak Ibu Umat Sedharma, dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan mutiara pagi agama Hindu dengan tema meningkatkan sraddha dan bhakti dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ajaran Hindu, sraddha berarti keyakinan atau kepercayaan yang teguh kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta dengan ajaran-ajaran Dharma. Sementara itu, bhakti merupakan rasa hormat, cinta kasih, dan pengendalian yang tulus kepada Tuhan, sesama kita sebagai umat, serta seluruh ciptaannya. Sraddha dan bhakti merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Keyakinan tanpa diwujudkan melalui perbuatan akan menjadi kurang bermakna. Sebaliknya, perbuatan yang baik akan semakin kuat apabila dilandasi oleh keyakinan yang benar. Pendengar mutiara pagi, saudara-saudari dimanapun berada, di dalam panca sraddha kita diajarkan untuk meyakini adanya Brahman atau Ide Sang Hyang Widiwasa, Atman, Karma Pala, Punarbawa, dan Moksa. Keyakinan ini hendaknya tidak hanya kita pahami secara teori, tetapi juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang pertama, bhakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa tidak hanya dilakukan ketika berada di pura atau ketika melaksanakan persembahyangan. Bhakti dapat diwujudkan melalui setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Salah satu contoh adalah melaksanakan Trisandhya, bersembahyang dengan tulus, serta melaksanakan yajna sesuai dengan kemampuan. Namun, bakti juga dapat diwujudkan dengan menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua, membantu sesama, dan menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Ajaran Trikaya Parisuda yaitu menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan dapat menjadi pedoman bagi kita dalam meningkatkan serada dan bakti. Kita hendaknya selalu berusaha berpikir positif dan tidak menyimpan kebencian. Dalam berkata-kata, kita harus menghindari ucapan yang menyakiti hati orang lain. Dalam perbuatan, kita harus senantiasa melakukan hal-hal yang sesuai dengan Dharma. Dengan demikian, kehidupan beragama bukan hanya terlihat dari seberapa sering kita melakukan persembahyangan, tetapi juga dari seberapa baik perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, salah satu bentuk bakti yang sangat penting adalah menghormati dan berbakti kepada orang tua. Orang tua telah memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pengorbanan yang begitu besar kepada kita. Berbakti kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti berbicara dengan sopan, membantu pekerjaan di dalam rumah, mendengarkan nasihat-nasihat dengan baik, dan menjaga nama baik keluarga. Selain kepada orang tua, kita juga harus mengembangkan rasa kasih kepada sesama. Hindu mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dengan sangat persaudaraan dan keharmonisan. Ketika kita membantu orang yang membutuhkan, menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, dan tidak menyakiti makhluk lain, sesungguhnya kita sedang menjalankan nilai-nilai Dharma. Kemudian yang ketiga, pada zaman seperti sekarang ini, kita menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan banyak manfaat. Tetapi, juga kita dapat membawa pengaruh negatif apabila tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan dengan bijaksana. Oleh karena itu, serada dan bakti harus semakin kita kuat. Kita harus mampu menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, bukan untuk menyebarkan berita-berita yang bohong atau sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan. Generasi muda Hindu khususnya harus mampu menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan-perkembangan di zaman seperti sekarang ini. Kemajuan teknologi boleh kita ikuti, tetapi kita harus ingat nilai-nilai Dharma jangan sampai kita tinggalkan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami bersama, dan semoga kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Dan saya kembalikan kepada Kakak Veronica.
1: Ya, benar, kita baru saja mendengarkan apa yang telah disampaikan mengenai topik yang tadi ya sudah disampaikan juga kepada kita untuk Mutiara Hindu, bagaimana meningkatkan serada dan bakti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau implementasinya nih, Bu Ayu, secara real ya, secara nyata begitu dalam kehidupan kita sehari-hari, buktinya untuk meningkatkan itu seperti apa?
0: Baik, Mutiara Pagi dimanapun berada, bagaimana cara meningkatkan implementasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Caranya adalah dengan rajin bersembahyang, melaksanakan trisandhya, mempelajari ajaran-ajaran agama, menghormati orang tua seperti tadi saya jelaskan, menghormati orang tua, menghormati guru, membantu sesama, serta membiasakan diri berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Nah, maksudnya di sini adalah rajin bersembahyang, rajin bertrisandhya. Itu trisandhya kalau kita di dalam Hindu adalah 3 kali dalam sehari-hari. Yaitu yang pertama jam 6 pagi, siang harinya bisa jam 12, lalu di sore hari kembali jam 6 kalau jam atau jam 7. Nah, bila mana tidak sempat 3 hari dalam sehari, bisa kita lakukan sesempat mungkin. Ada waktu kita sedikit, kita bisa meluangkan waktu kita menghadap kepada Tuhan. Ya, paling tidak kita bisa melaksanakan puja trisandhya itu. Biar bagaimanapun, kita selalu bersyukur. Apapun yang kita lakukan sepanjang hari, kita harus bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan dengan cara bersembahyang dan bertrisandhya. Kemudian kita juga serada dan bakti akan semakin kuat apabila tidak hanya dipahami tetapi juga dipraktikkan. Seperti tadi saya bilang, kita tidak hanya mempraktikkan saja, tetapi kita melaksanakannya. Bisa juga trisandhya seperti tadi itu saya bilang, lalu kita bisa keramaning sembah. Kalau memang tidak sempat keburu waktu, tidak sempat keramaning sembah, ya kita cukup mengucapkan trisandhya, atau mungkin kita bisa mengucapkan Gayatri Mantram. Itu sama juga kita selalu bersyukur, berbakti kepada Tuhan. Begitu juga dengan guru. Kita bertemu dengan guru di luar, kita ya wajiblah menyapa. Jangan sampai kita bertemu dengan guru di luar ya kita tidak menyapa ya. Itu salah juga sih. Nah, kemudian menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu kita wajib menghormati orang tua, apalagi kita berada di dalam rumah. Kita selalu berkata sopan, walaupun kadang-kadang orang tua kita ngomongnya lumayan agak keras. Jadi kita tetap menghormati beliau. Nah, biar bagaimanapun juga beliau sudah mengasihi kita dari kita dalam kandungan sampai kita sebesar sekarang ini. Ya, seperti itulah. Terima kasih.
1: Ya, kalau kita bicara tentang serada dan bakti dan kaitannya nih ya, oke, ini sepertinya ada yang bergabung bersama dengan kita ya, jadi kita akan coba langsung menyapa dulu ya penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat
1: pagi. Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Ayu.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Dengan Bung Endang ya.
2: Iya, dengan Endang dari Kabupaten Kupang.
1: Oke, silakan Bung Endang.
2: Oke, Ibu Ayu, kita akan bertoleransi ya.
0: Iya.
2: Kita bertanya mengenai Dharma Bakti.
0: Iya.
2: Kita harus melakukan sesuai dengan Dharma kita. Apakah salah satu apabila kita tidak melakukan perkawinan atau pernikahan, apakah itu juga salah satu yang kita tidak lakukan? Kira-kira apa yang kita harus lakukan apabila belum ada jodoh sehingga kita tidak dapat melakukan pernikahan atau berkeluarga? Nah, Ibu tolong kasih kita pencerahan agar kita juga turut mengikuti bertoleransi bersama Ibu. Terima kasih Ibu Ayu.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bung Endang.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih buat Bung Endang yang sudah bergabung. Bisa langsung dijawab Ibu Ayu.
0: Baik, terima kasih Bapak Endang. Salam kenal buat Pak Endang yang dari Kabupaten Kupang ya tadi ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Sebenarnya kita di dalam Hindu juga ada juga yang tidak memiliki keluarga, ada juga orang yang tidak maksudnya belum memiliki jodoh. Nah, dalam keyakinan kita, walaupun kita belum memiliki jodoh atau sudah memiliki jodoh, kita juga harus tetap berada di jalan Dharma. Kalau misalnya belum memiliki jodoh berarti masih mencari. Nah, bukan berarti kita tidak mampu, tetapi kita masih mencari. Kalau misalnya toh tidak dapat, nah, kalau misalnya tidak dapat ya mungkin karena kita belum diizinkan. Nah, kita belum diizinkan. Kalau di dalam ajaran Hindu itu ada yang namanya Sukla Brahmachari. Jadi dia mungkin dalam prinsipnya itu tuh tidak menikah. Nah, kalau di ajaran lain saya kurang paham ya, belum saya pelajari, tapi saya ingin juga mempelajarinya itu. Saya sedang cari-cari juga itu. Nah, kalau di dalam Hindu itu namanya Nyukla Brahmachari. Sukla Brahmachari itu artinya tidak menikah. Dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia itu tidak menikah seumur hidupnya. Nah, tetapi tidak mengurangi rasa hormatnya kepada keluarganya. Karena kan mereka punya keluarga. Jadi mereka itu tetap menjalankan dharmanya sesuai dengan swadharmanya, sesuai dengan kemampuannya sendiri. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Endang. Semoga semoga jawaban saya
1: bisa mencerahkan, gitu ya,
0: bisa mencerahkan.
1: Endang. Jadi artinya itu bukan sebuah masalah besar.
0: Iya, bukan masalah besar itu buat kita. Iya.
1: Bukan berarti tidak berbakti.
0: Ya, betul sekali. Gitu ya. Tapi kan kita selalu berada di jalan Dharma.
1: Di jalan Dharma.
0: Iya.
1: Itu hal yang baik.
0: Iya, betul sekali. Dan kita juga tidak harus kamu harus nikah.
1: Iya.
0: Lalu kalau misalnya dia belum dapat jodoh gimana dong? Jadi kita tidak bisa memaksakannya, gitu.
1: Betul sekali apa disampaikan oleh Bu Ayu. Jadi seperti itu ya Bung Endang ya. Oke, kalau kita balik lagi nih, kita bicara tentang serada dan juga bakti yang berhubungan kaitannya dengan generasi muda nih Bu Ayu. Mengapa itu penting, kedua hal ini penting bagi generasi muda?
0: Baik, Mutiara Pagi dimanapun berada dan Kak Veronica, mengapa sangat penting? Karena serada dan bakti dapat menjadi pedoman bagi generasi-generasi muda kita dalam menghadapi perkembangan zaman seperti sekarang dan berbagai pengaruh lingkungan, kemudian kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini juga memberikan banyak manfaat untuk kita, tetapi juga memiliki tantangan. Nah, dengan keyakinan dan pemahaman Dharma yang kuat, saya yakin generasi-generasi muda sekarang ini dapat menggunakan teknologi-teknologi secara bijaksana dan menghindari hal-hal yang negatif. Begitu. Bakti juga berkaitan dengan bagaimana kita memperkuat sesama walaupun berinteraksi melalui media sosial, tetapi kita tetap harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Nah, maksudnya di sini adalah kita boleh mencari berita-berita, kita bisa mengikuti berita-berita di teknologi, di media sosial, namun kita juga harus menyikapi, kita harus melihat hal-hal yang positif. Jadi, jangan sampai di media sosial ada berkaitan dengan negatif, ya kita saring itu dengan baik, berarti wah jadi tidak beritanya tidak baik. Nah, kita menggunakan atau memakai media sosial itu, janganlah kita menyebarkan isu-isu yang tidak bermanfaat. Kita dalam media sosial misalnya, kita bisa menyebarkan dharma seperti yang kita lakukan oleh teman-teman yang lain. Kita juga bisa mengupload pada saat kita berada di lingkungan mana. Nah, boleh juga. Tetapi tidak boleh menyinggung orang lain. Nah, tidak boleh juga menyebarkan isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Kita harus bijak menggunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang saya bisa pahami. Saya kembalikan ke Kak Veronica.
1: Iya, berarti kembali lagi bagaimana kita dengan bijak ya,
0: dengan bijak
1: memposisikan itu ya, dan menyikapi itu ya, betul. Ya. Kalau kita bicara, okay, kita sudah melakukan hal itu, terus manfaatnya buat kita apa nih? Memiliki serada dan bakti yang kuat gitu.
0: Okay, baik. Terima kasih. Kita akan memiliki kehidupan yang lebih cerah bila mana kita melakukan apa yang kita lakukan bahwa itu benar. Kita akan memiliki kehidupan yang baik, yang cerah, yang tenang, dan mampu menghadapi berbagai masalah dengan lebih bijaksana. Serada memberikan keyakinan, sedangkan bhakti mendorong kita untuk mewujudkan keyakinan melalui perbuatan kita. Maksudnya di sini, apapun yang kita perbuat, pasti akan kita dapatkan hasilnya. Seperti karma pala jadinya ya. Misalnya kita berbuat yang tidak baik, hasil yang tidak baik itu pasti akan kita terima. Walaupun kita tidak akan menerima sekarang, tetapi nanti kita akan menerimanya. Nah, keduanya ini, serada dan bhakti ini dapat membantu kita menjalani kehidupan berdasarkan dharma. Nah, serada itu kita harus meyakini bahwa kehidupan kita ini seperti sekarang ini kita jalani sebagai swadharma kita. Meningkatkan serada dan bhakti tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar. Biasa, kebiasaan kecil pun dilakukan secara konsisten dapat menjadi bagian dari kehidupan beragama kita. Kita melaksanakan serada itu tidak harus dari hal-hal yang besar. hal kecil pun seperti yang sekarang ini teman dan saudara-saudari kita yang terkena bencana. Kita bisa menyisihkan beberapa dari tabungan kita, walaupun sedikit, kita sudah melakukan serada dan bakti. Walaupun kita tidak meminta imbalannya, kita tidak mengharapkan imbalannya, tetapi nanti Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memberikan kita imbalannya. Walaupun tidak sekarang kita terima, tetapi nanti. Marilah kita menabung kebaikan dari sekarang, kita nikmati di masa depan. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu. Sangat jelas sekali apa yang sudah disampaikan terkait serada dan bakti ini ya. Ini berarti kita menabung ya.
0: Menabung kebaikan.
1: Iya, menabung kebaikan. Sehingga nanti kita akan menerima karma baik ke depannya.
0: Betul sekali.
1: Seperti itu. Ya, di akhir ini saya berikan kesempatan kepada Bu Ayu untuk boleh menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan dan ditutup juga dengan doa.
0: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada dan pendengar RRI Kupang dan seluruh RRI Kupang. Meningkatkan serada dan bakti bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan pada saat mengingat upacara keagamaan. Serada dan bakti harus menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana, rajin bersembahyang, menghormati orang tua, menghormati guru, menjaga hubungan baik dengan teman, dengan sesama, berkata yang baik, berpikir yang lebih positif, menjaga lingkungan alam sekitar kita, melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban dengan tulus dan penuh dengan tanggung jawab. Dengan serada yang kuat, dengan bakti yang tulus, kita akan mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang, bijaksana, dan tentunya kita akan mendapatkan keharmonisan. Semoga ajaran Dharma senantiasa menjadi penerang dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami dan renungkan bersama. Dan akhir kata saya tutup dengan Om Dewa Suksama Parama Acintia Yanama Swaha. Om Kesama Sempurna Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Perkembangan sekarang masyarakat sudah mulai lebih stabil menghadapi gempa-gempa yang masih terjadi.
2: Terhitung sampai keadaan jam 18.00 WITA, jumlah donasi telah berada pada kisaran 1 miliar 112 juta rupiah.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, Gubernur NTT menyebutkan masyarakat yang terdampak gempa Flores sudah lebih stabil mengalami setiap gempa susulan yang terjadi. Donasi untuk korban bencana Flores yang terkumpul selama pameran pembangunan NTT mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa hingga saat ini masyarakat yang terdampak gempa Flores sudah lebih stabil mengalami setiap gempa susulan yang terjadi. Berikut laporan Aris Lake.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan hingga kini masyarakat di Flores sudah stabil menghadapi setiap gempa susulan yang terjadi. Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah dan masyarakat masih menunggu rilis resmi dari BMKG untuk mengetahui masa berakhirnya kondisi tanggap darurat. Namun Melki menjelaskan bahwa berdasarkan rapat bersama lintas sektor, tanggap darurat gempa Flores akan berakhir hingga 28 Agustus 2026. Perpanjangan masa tanggap darurat akan disesuaikan dengan situasi di lapangan.
1: Sampai terakhir kemarin melihat perkembangannya sekarang, masyarakat sudah mulai lebih stabil menghadapi gempa-gempa yang masih terjadi dan tinggal menunggu rilis resmi BMKG kapan tanggap darurat ini selesai. Kami memutuskan kemarin tanggap darurat kita 14 hari penanganan tanggap darurat. Kita akan cermati sampai dengan tanggal 28 Agustus nanti apakah tanggap darurat kita perpanjang atau tidak. Tapi sebagai contoh, misalnya kemarin di Sika, itu beberapa tenda pengungsian yang dibuat di beberapa titik sudah mulai dibongkar.
4: Gubernur Melki juga mengemukakan apabila kondisi di lapangan

0: yakni distribusi bantuan logistik dilakukan dengan memanfaatkan kendaraan milik Babinsa dan Babim Kamtibmas yang dapat menjangkau wilayah-wilayah sulit. Untuk pelaksanaannya, hal-hal teknis akan dikoordinasikan antara pemerintah dan BNPB. Selain itu, pemerintah meminta dukungan para tukang ojek dan sopir pick-up untuk membantu mendistribusikan bantuan. Mereka dinilai memiliki keunggulan karena sudah memahami kondisi dan medan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Sementara pemerintah Provinsi NTT menerapkan mekanisme ambil dulu bayar kemudian dengan tetap menggunakan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban yang tepat. Hingga kini, PPK juga sudah tersedia di sejumlah kabupaten terdampak dan telah menjalankan mekanisme tersebut guna memastikan distribusi logistik tetap berjalan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, jarak memisahkan Francisca Evlani dari keluarganya saat gempa mengguncang Flores. Mahasiswa pendidikan kimia Universitas Katolik Widya Mandira Kupang asal Manggarai itu hanya bisa memantau kabar papa, mama, dan adik-adiknya dari jauh. Setiap foto dan video kerusakan yang beredar di media sosial membuat rasa cemasnya semakin dalam. Rumah-rumah rusak, warga mengungsi, fasilitas kesehatan terdampak, dan ada keluarga yang kehilangan orang tercinta.
2: Saya sangat sedih ketika melihat foto-foto, video-video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan bagaimana keadaan di sana, yaitu di Flores, akibat setelah terjadinya gempa, di mana banyak rumah-rumah yang rusak sehingga orang-orang harus tinggal di pengungsian. Banyak juga saya lihat yang daerah pesisir di Reo, khususnya itu tempat saya di Reo, banyak yang lari ke dataran tinggi di hutan-hutan, banyak yang lari ke hutan, dan itu merupakan sangat-sangat sedih. Kemudian bukan hanya rumah yang hilang, tetapi bahkan banyak juga yang kehilangan anggota keluarga atau orang yang dicintai akibat dari gempa ini. Untuk saya punya keluarga tercinta, papa, mama, dan sap adik-adik, sehat-sehat ya kamu di rumah. Semoga Tuhan selalu melindungi papa, mama, dan adik-adik serta semua yang ada di rumah. Dan selama ini saya belum pernah mengungkapkan rasa sayang saya, dan di sini mungkin melalui ini saya sampaikan, media ini saya sampaikan bahwa saya sangat sayang mama, papa, dan adik-adik. Saya sangat merindukan kalian. Saya sangat ingin peluk kalian untuk saat ini. Semoga kalian di rumah tetap kuat dan banyak-banyak berdoa saja. Semoga badai ini cepat berlalu. Dan untuk saudara-saudariku semuanya yang ada di kampung, semoga semuanya segera membaik. Untuk tanah Floresku, cepat pulih, badai pasti berlalu.
1: Bagi Francisca, Flores bukan sekedar tanah kelahiran. Di sana ada keluarga, rumah, dan orang-orang yang ia cintai. Karena itu, ia hanya menitipkan satu harapan, Flores segera pulih dan masyarakat yang terdampak kembali menjalani kehidupan dengan tenang. Kita balik ke berita berikutnya, masih terkait gempa di Flores. Pendengar, komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores mengajak

0: para bikers dari berbagai daerah di Indonesia untuk terus berpartisipasi membantu masyarakat terdampak gempa. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kedua aksi kemanusiaan yang masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Bang Kati, penggagas bikers 1000 Tikungan Flores, menjelaskan bantuan disalurkan langsung ke posko pengungsian di wilayah Mbai bagian utara.
1: Saat ini grup bikers di Tikungan Flores telah berada di posko pengungsian dalam gempa di Mbai di sisi utara Pulau Flores. Partisipasi dari semua rekan bikers di Indonesia lewat grup bikers di Tikungan Flores diamanahkan pada saat ini. Kami minta terus dukungan dari teman-teman semua karena part 2 dalam edisi penyaluran donasi terus berjalan hingga akhir bulan ini. Terima kasih, mohon dukungannya, motivasinya, serta spiritnya.
0: Haji Mat Eka, salah satu anggota grup, mengatakan kondisi sejumlah bangunan di wilayah terdampak masih memprihatinkan dan berpotensi roboh jika kembali terjadi guncangan. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
2: Ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau goyang lagi beberapa kali, tinggal rubuh ini. Kita berada di dam wilayah yang baik.
0: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores mengajak masyarakat dan komunitas bikers seluruh Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi korban gempa. Penyaluran bantuan tahap kedua akan terus dilakukan hingga akhir bulan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Vivo Flores bergerak bantu warga terdampak gempa di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha. Vivo Flores turut bergerak melalui aksi Vivo Berbagi, Vivo Peduli. Bantuan disalurkan langsung kepada warga terdampak gempa di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Penyaluran menyasar 8 posko mandiri di Desa Kramat, Tengku Romot, Mata Air, Perkebunan Cina, dan Lorong Jaksa. Pimpinan Vivo Flores sekaligus koordinator aksi, Abi Balo, mengatakan bantuan diberikan langsung kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut tidak disalurkan melalui dapur umum atau posko utama. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, air mineral, minyak goreng, dan telur ayam. Vivo Flores juga membawa popok bayi serta makanan ringan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Abi mengatakan bantuan tersebut menyasar sekitar 60 kepala keluarga yang tersebar pada 8 posko. Setiap posko dihuni sekitar 7 hingga 8 kepala keluarga terdampak.
5: Untuk bantuannya itu berupa beras, mie instan, adapun juga pampers untuk anak-anak dan juga telur dan juga snack buat anak-anak. Kemarin kita bagikan bantuan ini itu tepat langsung di masyarakat yang dampak musibah dan kita langsung ke posko. Kita tidak titip lewat dapur umum atau posko utama, tapi kita langsung ke masyarakatnya sendiri. Itu diterima langsung. Kemarin kita ada di 8 posko. Itu kalau mau dibilang satu posko itu tuh bisa dengan 7 atau 8 kakak. Jadi kemarin itu kalau tidak salah sekitar 60-an kakak.
4: Menurut Abi, warga menyambut bantuan tersebut dengan penuh sukacita dan menyampaikan apresiasi kepada Vivo Flores. Anak-anak juga terlihat antusias saat tim menyerahkan bantuan secara langsung. Kondisi tersebut mendorong Vivo Flores mempertimbangkan penyaluran bantuan lanjutan. Vivo Flores berencana memperluas aksi sosial menuju wilayah pelosok yang masih terdampak gempa. Sejumlah posko mandiri di wilayah lain disebut masih membutuhkan dukungan dan bantuan kemanusiaan.
5: Yang jelas dari masyarakat sendiri itu merasa senang dan juga mereka sangat berterima kasih kepada kami juga. Bahkan sampai dari anak-anak juga sempat sambut dengan bahagia karena sudah beberapa hari kemarin itu tuh bantuannya tuh belum diterima. Jadi kebetulan kemarin kita antar. Dari masyarakat sendiri itu sangat bahagia dan juga sangat berterima kasih kepada kami. Kedepannya juga kita ada rencana juga di mungkin kita lebih fokus ke pelosok-pelosok. Masih banyak desa atau posko-posko yang posko mandiri itu kan masih banyak yang belum terima bantuan sama sekali. Jadi kemungkinan kita kedepannya akan adakan bantuan lagi.
4: Abi berharap kondisi masyarakat segera pulih sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan normal. Ia juga berharap kerusakan fasilitas akibat gempa dapat segera ditangani bersama. Dari Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Donasi untuk korban gempa bumi di Flores yang dihimpun selama pelaksanaan pameran pembangunan NTT di pelataran Harper Hotel Kota Kupang mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Dana tersebut terkumpul dalam aksi kemanusiaan yang berlangsung selama 10 hari sejak 15 hingga 24 Agustus 2026 malam sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap warga terdampak gempa di Flores. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
6: Terhitung sampai keadaan jam 18.00 WITA, jumlah donasi telah berada pada kisaran 1 miliar 112 juta rupiah.
7: Selama 10 hari penyelenggaran pameran pembangunan NTT di Kota Kupang, berbagai aksi kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores turut dilakukan. Penggalangan donasi, pengumpulan bantuan, aksi sosial, serta dukungan dari berbagai komunitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pameran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Adi E. Mandala, pada malam penutupan pameran, Senin 24 Agustus 2026, bertajuk Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores, melaporkan bahwa selama 10 hari pelaksanaan pameran pembangunan, jumlah donasi yang terkumpul mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Selain itu, sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 112.342 orang dengan total transaksi atau pengeluaran pengunjung mencapai 5,360 miliar rupiah.
6: Saya ulangi sekali lagi, ruang refleksi itu telah menghadirkan bagi kita jalan menuju berkat untuk berdonasi kepada saudara kita di Flores dengan jumlah donasi sebesar 1 miliar 112 juta rupiah. Dan angka ini kami ingin memastikan akan terus meningkat setelah Bapak Gubernur nanti akan berkenan untuk memimpin sambutan sekaligus memimpin lelang lagu-lagu di akhir daripada malam akhir pameran ini.
7: Gubernur NTT Melki Lakalena mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah mengambil bagian dalam aksi donasi gempa di Flores tersebut, termasuk para pelaku UMKM yang menyisihkan sebagian hasil usahanya, para seniman dan komunitas yang menjadikan panggung hiburan sebagai ruang untuk menggalang kepedulian, serta para relawan dan berbagai pihak yang bergerak membantu masyarakat terdampak.
8: Atas nama pemerintah Provinsi NTT, tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan caranya. Sehingga pada malam hari ini, tadi disampaikan oleh Pak Adi Mandala, kita sudah mendapatkan komitmen donasi yang sudah terkumpul 1 miliar 112 juta. Dan malam hari ini akan terus bertambah mudah-mudahan, sehingga nanti ini menjadi bagian dari komitmen kita ketika membuka pameran ini. Bahwa pameran ini bukan semata-mata melahirkan dan menghasilkan pembangunan NTT dalam semua tempat pameran ini, tapi juga sekaligus membuktikan bahwa pameran ini akan memberikan donasi yang maksimal untuk masyarakat terdampak gempa Flores.
7: Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores menjadi momentum bagi masyarakat NTT untuk meneguhkan kembali semangat persaudaraan, kepedulian dan gotong royong di tengah duka akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada tanggal 15 Agustus 2026. Bagi pemerintah Provinsi NTT, solidaritas tidak cukup diwujudkan hanya melalui rasa prihatin, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk kepedulian, bantuan dan dukungan nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhimpunan Mahasiswa Ngada atau Permada di Kota Kupang bahu-membahu menggalang donasi untuk sanak saudara di Flores. Meski di tengah keterbatasan yang mereka hadapi di Kota Kupang, organisasi ini tetap mengumpulkan donasi yang kemudian akan mereka berikan kepada korban bencana Flores dalam bentuk sembako. Salah satu anggota Permada Egunisius Bako kepada RRI mengatakan, meski mahasiswa ngada yang ada di Kota Kupang sedang kesusahan, dirinya dan teman-teman lainnya tetap berusaha untuk membantu masyarakat Flores yang terdampak langsung dalam bentuk sembako seperti beras, mie, telur, dan lain-lain.
9: Kesepakatan kami sebagai anggota Permada, kami bersepakat untuk kirim ke ngada itu dalam bentuk sembako. Jadi di sini kami galang dana di sini, minta donasi, setelah itu kami belanja dan kirim dalam bentuk sembako untuk masyarakat di ngada yang terdampak bencana. Harapan paling pertama tuh ya untuk sampai kejadian di sana ya jangan terjadi lagi lah, itu harapan saya. Dan yang kedua mungkin pemerintah setempat dari desa atau kabupaten lah, provinsi juga mungkin bisa membantu atau melihat kami yang sebagai mahasiswa.
3: Tidak hanya dari luar Flores, donasi juga hadir dari dalam Pulau Flores, termasuk daerah yang terdampak, Kabupaten Ngada. Skuad bongkar dari kota kecil Bajawa juga mengumpulkan berbagai bantuan. Menariknya, bantuan ini disumbangkan oleh sesama masyarakat yang terdampak. Dari rumah ke rumah, tim relawan mengambil bantuan berbentuk pakaian, beras, telur, hingga sayuran. Meski tidak sedahsyat lokasi lain, namun masyarakat Bajawa juga merasakan gempa. Tidak hanya psikologi yang terganggu, beberapa bangunan juga ikut ambruk. Namun tanpa paksaan, di tengah kekurangan dan rasa empati, masyarakat dari kota kecil yang dingin ini ingin berbagi kepada masyarakat yang jauh lebih terguncang dibandingkan mereka. Relawan yang berisi 4 orang, perempuan tangguh ini terus bekerja untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Skuad bongkar berharap agar bantuan yang mereka salurkan tidak hanya meringankan beban keluarga yang terdampak, tetapi juga meyakinkan para korban bahwa masih banyak orang di luar sana yang memperhatikan mereka. Kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar, kepolisian daerah NTT mengingatkan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan jangan menyebarkan berita bohong atau hoaks. Usai Subdit Cyber di Treskrim Suspolda NTT berhasil menangkap GF, admin akun Likaliku NTT. Laporan Vence Sakarias.
10: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Kemudahan teknologi, termasuk juga pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, di satu sisi dapat memberikan manfaat besar, namun di sisi lain dapat disalahgunakan untuk menciptakan konten manipulatif yang berpotensi merugikan orang lain. Hal itu disampaikan PLH Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sajimin usai pengungkapan kasus dan penetapan tersangka kasus ITE akun Likaliku NTT di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Menurut Kombes Pol Sajimin, ruang digital bukanlah ruang tanpa hukum sehingga setiap aktivitas yang melanggar ketentuan perundang-undangan akan ditindak secara profesional dan sesuai prosedur hukum.
11: Kami juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna media sosial pada kita semua, agar menggunakan ruang digital secara bijak dan bertanggung jawab. Setiap informasi yang diterima, hendaknya kita semua, baik kita dan anak kita dan sebagainya, diverifikasi terlebih dahulu sebelum disebarluaskan, sehingga tidak menimbulkan keresahan maupun merugikan pihak lain.
10: Lebih jauh tegas Kombes Pol Sajimin, Polda Nusa Tenggara Timur akan terus melakukan penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang dilakukan secara sengaja untuk memanipulasi data, menyebarkan informasi yang tidak benar maupun menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Seperti diberitakan RRI, sebelumnya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Subdit 5 Cyber Ditkrimsus berhasil mengamankan tersangka berinisial GF, admin Likaliku NTT, yang dalam menjalankan aksinya, GF diduga melakukan teknologi kecerdasan buatan atau AI, termasuk juga aplikasi ChatGPT membantu menyusun narasi cerita bohong serta melakukan manipulasi dan penggabungan sejumlah foto yang berkaitan sejumlah korban.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Kegiatan Rote Mengajar 2026 menjadi ruang berbagi pengalaman, motivasi, dan inspirasi bagi para pelajar di Kabupaten Rotendao. Kehadiran relawan dari berbagai latar belakang profesi tidak hanya memperkenalkan beragam pilihan karir kepada siswa, tetapi juga mendorong mereka untuk berani bermimpi, meningkatkan pendidikan, dan mempersiapkan masa depan. Selengkapnya terangkum dalam laporan khusus bersama reporter Rudi Hartono.
12: Pelaksanaan Rote Mengajar tahun 2026 yang dilaksanakan Senin 24 Agustus 2026 di SMA Kristen Siloam Metina menghadirkan para relawan dari berbagai profesi untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada para pelajar di Kabupaten Rotendao. Relawan dari sektor Badan Usaha Milik Negara BUMN Nur Fitri mengatakan keikutan serta dalam Rote Mengajar dilandasi dengan keinginan berbagi pengalaman sekaligus memperkenalkan berbagai profesi kepada para pelajar. Menurut Nurul, pengenalan berbagai profesi penting agar siswa memiliki wawasan lebih luas mengenai dunia kerja dan tidak membatasi cita-cita hanya pada pekerjaan yang selama ini dikenal.
13: Jadi motivasi saya itu untuk berbagi kepada adik-adik di Rote. Nah, kenapa kita harus memberi motivasi kepada adik-adik ini supaya adik-adik itu mengenal berbagai macam pekerjaan yang ada di dunia nyata. Seperti kalau saya sendiri dari BUMN, kemudian ada dari polisi, ada dari dosen, dan ada juga PNS. Jadi adik-adik itu terbuka pengetahuannya tentang berbagai macam profesi yang ada di Indonesia.
14: Sementara itu, dosen Universitas Citrabangsa Dr. Lani Isabella Dwi Syarikor mengaku tertarik bergabung setelah mendapat informasi dari sahabatnya yang merupakan warga Rote. Ia menilai Rote Mengajar merupakan gerakan strategis dalam membangun sumber daya manusia daerah dengan melibatkan diaspora dan masyarakat dari berbagai latar belakang. Lani juga menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan mampu berprestasi dan memiliki kesempatan yang setara dalam pendidikan maupun karir.
15: Makanya walaupun saya bukan orang Rote, tapi saya rasa terpanggil sekali. Ini bagian dari membangun sumber daya manusia yang ada di Rote. Saya yakin kalau kita mau menggapai atau mencapai titik Indonesia emas nanti, seperti program-program pendidikan kita, maka dimulai harus dari sini. Kembali membangun SDM yang ada di daerah. Orang Rote di luar sana itu banyak sekali orang hebat, orang cerdas.
14: Motivasi serupa disampaikan ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Nau Wempinasa, berangkat dari pengalaman hidup sebagai bagian dari keluarga kurang mampu hingga mampu menyelesaikan pendidikan di luar negeri dan bekerja sebagai ASN. Wempi ingin menunjukkan kepada siswa bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mengejar cita-cita.
16: Saya mau menginspirasi generasi muda, khususnya anak-anak SMA, bahwa keterbatasan itu bukan sesuatu yang perlu ditangisi, tapi harus dihadapi. Saya mau menginspirasi karena saya berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi saya berhasil keluar melalui studi, dan terakhir saya bisa menyelesaikan studi di luar negeri itu dengan upaya dari saya sendiri untuk bisa keluar daripada keterbatasan, sampai dengan saya bisa memperoleh pekerjaan sebagai ASN, dan saya bersyukur diberi kesempatan untuk bisa sharing pengalaman bagaimana saya berupaya dari nol sampai bisa berhasil dalam studi dan bahkan bisa memperoleh pekerjaan tetap.
14: Semangat yang dibangun melalui Rote Mengajar juga mendapat respon positif dari para siswa. Salah satunya Mariano Jefferson Silaloe, siswa kelas 12 SMA Kristen Siloam, yang mengaku mendapat pengalaman dan pengetahuan baru melalui kegiatan tersebut. Mariano berharap kegiatan Rote Mengajar dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak siswa memperoleh kesempatan untuk mendapatkan inspirasi dari para relawan.
17: Kesan saya terhadap kegiatan Rote Mengajar pada hari ini di SMA Kristen Siloam adalah saya terkesan dan sangat bermanfaat karena memberi kami para siswa banyak pengalaman baru dan ilmu-ilmu baru. Dan pesan saya, semoga ke depannya kegiatan Rote Mengajar terus berjalan. Terima kasih.
14: Kepala SMA Kristen Siloam, Jen Irene Moy, juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan Rote Mengajar yang dinilai memberikan manfaat tidak hanya bagi siswa tetapi juga guru dan orang tua. Pihak sekolah juga menilai kehadiran para profesional dari berbagai bidang telah membuka perspektif baru bagi siswa sekaligus menanamkan keberanian untuk memiliki mimpi yang lebih besar.
18: Jadi Rote Mengajar ini adalah rombongan profesional yang turun mengajar dan membagi berbagai pengalaman, menginspirasi dan mengenalkan berbagai profesi bagi anak didik kita yang ada di SMA Kristen Siloam.
14: Para relawan berharap Rote Mengajar dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang mempertemukan pengalaman, pengetahuan, dan semangat berbagi profesi dengan generasi muda di Rote Nau. Tidak hanya memperkenalkan pilihan profesi, kegiatan ini juga menjadi upaya membuka perspektif siswa bahwa pendidikan, kerja keras, dan keberanian menghadapi keterbatasan dapat menjadi jalan untuk meraih cita-cita. Melalui gerakan Rote Mengajar, para relawan ingin menanamkan pesan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak hanya dilakukan dari dalam daerah, tetapi juga dapat dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak untuk membuka wawasan dan menyiapkan generasi muda Rote Nau menghadapi masa depan.
12: Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT menyebutkan masyarakat yang terdampak gempa Flores sudah lebih stabil mengalami setiap gempa susulan yang terjadi. Donasi untuk korban bencana Flores yang terkumpul selama pameran pembangunan NTT mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bapak Mama warga Kota Kupang, memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014, diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020, dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Ya, pernah itu dia ada Alvin Jo dengan Kala Cinta Menggoda. Dan balik lagi ya, masih bersama dengan Vero untuk menemani Anda di Kupang Menyapa Pagi. Pada kesempatan kali ini tentunya informasi-informasi menarik masih akan terus Vero hadirkan untuk Anda. Salah satunya pendengar mengenai update info donasi dulu nih bersama untuk Flores, Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 16 WITA ya. Jadi informasi untuk update-annya, yang pertama untuk pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Lalu yang berikut, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji. Adapun popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Kemudian uang 100 ribu dari Om Adi di Alak, uang 200 ribu dari PT Zenzei Popoku. Ada juga uang 10 ribu dari Orang Baik. Dan juga ada uang 500 ribu dari hamba Tuhan. Jadi kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang, dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Informasi selengkapnya dapat menghubungi saudara Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Ya benar itu dia, ada Dinar, Candy, dan Cita-Citata dengan Bucin ya. Vero kembali berbagi informasi lagi, Semarak Kemerdekaan dan juga hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia hadir melalui konser Amal Merah Putih yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPPRR Kupang. Selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Amal Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui perlibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Bisa dicatat tanggalnya ya, 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Ya, pendengar, Vero masih akan terus berbagi informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jadi tetap setia terus di Kupang Menyapa Pagi, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ya benar, itu dia ada dari Fagetos dengan Jatuh Cinta Padamu. Vero kembali berbagi informasi lagi, pendengar, kali ini mengenai Badan Pangan Nasional Bappanas yang memastikan stok cadangan beras pemerintah atau CBP aman menghadapi fenomena El Nino yang melanda Indonesia. Stok CBP saat ini mencapai 5,1 juta ton dan dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat termasuk untuk penanganan bencana dan keadaan darurat. Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus menjaga keseimbangan di setiap lini rantai pasok pangan karena menurutnya stok beras saat ini merupakan yang tertinggi selama Republik Indonesia berdiri. Informasi selengkapnya dapat juga Anda langsung baca sendiri atau akses di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya benar tuh dia, ada Dewa 90 String Virsa dan Elo dengan Angin. Ya, informasi lagi untuk Anda yang butuh perlengkapan dapur lengkap dengan harga terjangkau, bisa langsung datang ke JKR Prabot. JKR Prabot menyediakan berbagai kebutuhan dan peralatan dapur untuk rumah tangga Anda, mulai dari peralatan memasak hingga berbagai perlengkapan dapur lainnya. Pilihannya lengkap, harganya juga bersahabat. JKR Prabot beralamat di Jalan Ainiba nomor 10, Pasir Panjang Kota Kupang atau cabang depan Hotel Sotis naik 50 meter. JKR Prabot, lebih lengkap, lebih murah. JKR Prabot, pilihan tepat untuk melengkapi kebutuhan dapur Anda.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan cahaya.

Ya pendengar, tuh dia ada Keljo dengan Gelora Asmara. Dan kembali Vero berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar masih terkait gempa di Flores. Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai mengusulkan transfer pusat komando tanggap darurat dari Kupang ke Flores guna mempercepat penanganan bencana. Usulan ini disampaikan karena jarak Kupang dengan sejumlah wilayah terdampak di Flores dinilai cukup jauh untuk koordinasi. Ia menyebut Gubernur NTT merespon dengan cepat usulan transfer komando pusat tanggap darurat ke Pulau Flores karena menurutnya langkah tersebut memperpendek koordinasi dan mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Flores. Masih terkait bantuan, pendengar, Badan Pencarian Nasional dan Pertolongan Basarnas memastikan kesiapsiagaan personel dan peralatan SAR di Labuan Bajo tetap terjaga. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi darurat pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 di Pulau Flores. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan kesiapsiagaan diterapkan mengingat Labuan Bajo ini merupakan destinasi pariwisata super prioritas dan menurutnya tetap harus mendapat dukungan dari sisi aspek keselamatan. Dua informasi ini dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak.
2: Samamu saja. Ada pada hati yang sembuh di satu dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih

Musim kita, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar, tepat pukul 8 kami akan hadirkan untuk Anda, kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti warta berita berjaringan nasional. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif, di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di